Walu walu, koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng enjing, kagam sedaya pamidangat Radio Kota FM ya. Hadir kembali ke ruang dengar Anda, Pasar Kota, Parian Surabayan Kota FM, edisi Senin 15 Juni 2026 ya. Kali ini Seninnya Sobat Kota mengawali pekan ditemani sama Nayonika sampai jam sedoso. Langsung tak tarik mawon parian pembukone nggih. Cak Dayat nandur kenekir, nandure yo nang pinggir omah. Selama hayat dikandung padan rezeki tetap ngalir. Ojo menyerah, ayo giat usaha. Ketemu Cak Ali teko benowo sepedaan ngawali pekan semangat makaryo dikancani parian Suroboyoan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Pasar Kota, Parian, Surabaya, Kota FM Dulur. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya. Wah, luar biasa, selama berapa hari ya? 4 hari Naya gak ketemu sama Sobat Kota, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Selama 3 jam ke depan nih, dari pukul 7 hingga pukul 10 pagi, tentunya Naya Nika setia untuk menemani Sobat Kota di awal pekan ini ya, edisi 15 Juni 2026. Silakan Sobat Kota, Naya mengundang nih untuk segera bergabung di Pasar Kota pagi hari ini. Mau request lagu apa, mau salam ke siapa saja boleh ya. Atau mungkin yang sedang di jalan nih ngasih informasi traffic terkini juga boleh. Silakan langsung saja gabungan di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. WhatsApp-nya juga boleh diramaikan ya di 0817-505-8881. Luar biasa, sudah ada penghuni pertama kita dari kawasan Gresik, ada Mbak Ika. Selamat pagi. Ya Allah Mbak Ika, rindu berat. Ada Pasar Kota, selamat pagi. Ya, beli semen ke Surabaya, ke Surabaya mampir ke Sedayu hari Senin, ada Mbak Naya, ayu dewewe. Ayu dewe lagune Lintang Asmara. Oke. Terima kasih Mbak Ika Gresikan ya. Lintang Asmara ini enak banget. Ada salah satu videonya Naya, video resep masakan itu menggunakan backsoundnya tuh Lintang Asmara ya. Tak siapno dulu. Jadi kalau Sobat Kota mau request lagu di pagi hari, terutama di program Pasar Kota ini, bebas ya, all genre. Bisa di request dari dangdut original, kemudian dangdut koplo, lagu etnik. Etniknya boleh ambiar, boleh lagu-lagu agak lawas, bisa ya. Begitu. Tapi ada syaratnya, Sobat Kota harus tarik parian dulu atau tarik pantun. Begitu. Ngomong-ngomong 15 Juni 2026 ya. Ini nanti ada malam satu suro nih Sobat Kota. Loh, mungkin sekarang yang punya anak sekolah SD, SMP atau SMA biasanya ada peringatan malam satu Muharram, nanti di sekolahnya ada beberapa kegiatan gitu ya. Kalau ibu-ibunya atau ayah-ayahnya nanti kira-kira biasanya di masjid ada pengajian atau ya kumpul-kumpul gitu ya, masak-masak apa gitu. Di tempatnya Naya masih ada nih, di Sobat Kota apakah masih ada tradisi seperti itu? Bikin makanan, kemudian nanti dibawa ke masjid berdoa bersama-sama gitu ya. Jadi ada sholat-sholat tertentu yang biasanya dilakukan di masjid-masjid. Silakan yang mau bergabung nih di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. Boleh kok kalau Sobat Kota misalnya seperti Cak Prapto sopir Reario. Ini kan memang Reario ya, sebagai seorang driver gitu, memang biasanya di jalan kasih informasi terkini, Mbak Naya. Di sini, sini, sini macet, di sini begini gitu, boleh. Kalau Sobat Kota sekarang mungkin stay tune ya di 88,1 Kota FM. Lagi di jalan, wah ikire oleh taku WA. Bisa ya. Silakan kalau misalnya mau WA nanti bisa dibacakan sama Naya di 0817-505-8881 untuk informasi traffic terkini ya. Karena memang kalau pagi-pagi informasi yang dibutuhkan sama Sobat Kota, salah satunya adalah informasi traffic, terutama kalau bagi yang memang hidupnya di jalan seperti Naya ini ya. Sangat penting sekali informasi terkini biar nanti kita bisa istilahnya itu kalau memang ada sesuatu di perjalanan bisa menghindari hal tersebut gitu ya, cari alternatif jalan yang lain. Oke deh, sebagai pemanasan langsung Naya udarakan saja sebuah lagu yang enak. Kali ini Naya pilihkan versinya Sinta Arsinta sama Mas Arya Gali, Lintang Asmara untuk Sobat Kota.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Pasar Kota, Parian Surabaya, Kota FM Dulur. Hadir kembali ya, sudah masuk di segmen yang kedua. Tadi sudah dipanasi sama lagu Lintang Asmoro yang enak banget ya. Apalagi dibawakan oleh Arya Satria featuring Sinta Arsinta. Siapa sih Mbak Naya yang request isu-isu Lintang Asmoro itu? Ada Mbak Ika dari kawasan Gresikan Surabaya, Sobat Kota. Yuk monggo yang mau bergabung, Naya undang lo untuk Sobat Kota segera meramaikan Pasar Kota hari ini ya. 15 Juni 2026. Nah, sambil kalau pagi hari ini kan memang menunya itu menu berita Mbak Naya, betul. Naya langsung kasih berita ya, terutama dalam memperingati 1 Muharram 2026. Sebetulnya besok, tapi biasanya kan malam harinya atau hari ini tuh lagi apa ya, merayakannya gitu loh. Pawai atau bagaimana? Nah, kalau yang mau pawai-pawaian ini hati-hati ya Sobat Kota, jadi harus tetap tertib. Karena pengamanan Suroan ini Polrestabes Surabaya siap tindak tegas para pelanggar. Noh gitu. Jadi kepolisian melaksanakan antisipasi kemungkinan ya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat begitu Kamtibnas di Kota Pahlawan saat malam 1 Muharram atau 1 Suro pada Senin 15 Juni 2026. Polrestabes Surabaya melakukan penyekatan di sejumlah titik rawan terutama saat acara pengesahan anggota perguruan silat yang direncanakan di Kenjeran Park Senin dini hari. Gitu. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya menegaskan bahwa konvoi dilarang keras saat malam 1 Suro. Begitu. Jadi pihaknya tidak ragu untuk memberikan tindakan tegas kepada para pelanggar. Selain itu, personel gabungan Polrestabes Surabaya akan disiapkan di batas kota. Anggota juga disiagakan melaksanakan pengalihan arus dan pengamanan di tengah kota. Gitu Sobat Kota. Beliau mengungkapkan antisipasi akan dilaksanakan mulai sore hari. Masyarakat atau pengendara yang tidak ada keperluan mendesak diharapkan tidak menuju ke Surabaya karena ada penyekatan di perbatasan kota. Pihak kepolisian sudah mengantisipasi adanya gesekan, peserta pengesahan atau anggota perguruan silat akan diangkut menggunakan bus ke lokasi acara. Bus ini akan dikawal kepolisian hingga sampai ke lokasi gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti nih Sobat Kota biasanya kan ada pawai-pawai 1 Muharram gitu ya, terutama untuk kalau Naya pernah ada kemacetan sedikit gitu, itu di daerah sepanjang itu tengah-tengah kan ada pawai kan di situ banyak sekolahan Sobat Kota. Itu pawainya pawai anak-anak sekolah gitu ya. Jadi ada pengamannya, juga ada ketertibannya gitu. Pakai baju-baju yang bagus gitu. Ada mayoretnya, ada drum bandnya, seru-seru sekali. Mungkin itu setiap kelas ya. Jadi ada kayak apa tuh pakai baju-baju tematik. Nah, 1 Muharram 2025 tahun kemarin. Kalau tahun ini belum gitu ya. Jadi kalau Sobat Kota nih sudah tahu kalau nanti ada pawai di sekitar lokasinya gitu kan pasti ada ya. Kan ada informasi gitu pawai akbar 1 Muharram 2026. Nah silakan kalau misalnya nonton harus yang tertib juga. Jangan sampai istilahnya itu memakan badan jalan Sobat Kota. Karena yang lain orang-orang kan juga butuh tempat ya untuk lalu lalang mungkin ke tempat kerjanya atau ke tempat yang penting-penting gitu. Baik, 5611416 atau 5676923 masih setia nih menanti Sobat Kota. Ada Mbak Ika Gresikan. Oke, terima kasih Mbak Ika. Kemudian ada Cak Gianto dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Gianto, langsung ditarik pari aneh nggih. Melaku-melaku tuku jamu nang pasar waru. Saben dina aku tuku sego kikil ben cepet lemu mergane nek ilang, golek-golek aneh ben gampang ketemu. Sego kikil ene iku senengane Naya nggih, Cak Gianto lah iya sego kikil iki semantep tenan. Tuku laya karo bumbu tukune nang pasar baru. Aku wis sak jam Mbak Naya ngenteni nang terasmu lah kok sing metu duduk sampean malah gojing. Aku wis gak duwe kucing Cak Gianto, kapanane Beni ambek Dapi wis menghilang ya. Iya. Kemudian ada lagi kah? Iya. Nang giri lah ya budal sekolah nang pasar krian tuku kursi sepurane Mbak Naya lek parekanku iki ono sing salah, aku ojo dilaporno nang Pak Polisi. Lagunya selawatan apa ini? Selawat Burda atau Natawasal Bilhubaba. Baik, terima kasih ya untuk Cak Gianto dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat. Kita angkat penelpon yang pertama. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Parian Surabaya. Heeh. Dangdutnya Surabaya.
0: Masya Allah.
1: Suku kangkung tak salah pelayah. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Gimana Bunda, suara Naya bisa didengar jelas di sana?
1: Jelas.
0: Oh alhamdulillah ya.
1: Kemeresek sedikit gak apa-apa.
0: Kemeresek sedikit.
1: Ya karena kan tempat ibu kan pinggir jalan.
0: Oke. Monggo.
1: Isu-isu ngombe kopi. Isu-isu sego babat ngombe kopi. Wak sehat, awak sehat kudu disyukuri.
0: Alhamdulillah, Naya sehat luar biasa ya. Kalau Bunda gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak. Nanti di langgarku ada pengajian itu Kyai Peyek Mbak.
0: Oh gitu. Masak apa? Biasanya kan ada ini ya, mungkin urunan para warga untuk masak-masak apa gitu. Nah, iya, menunya apa hari ini Bunda Mami?
1: Aku Mbak. Aku Mbak ayam tak kecap.
0: Oke.
1: Pokoknya kayaknya ada ikannya.
0: Enggak apa-apa, yang penting ini ya, maksudnya ikut berpartisipasi gitu ya.
1: Nanti bae orang lewat sini kaget lu kok rame-rame ada apa lah gitu sih ya. Nanti habis itu Mbak Naya.
0: Baik. Mau request lagu apa ini Bunda?
1: Lagune Klambiku Teles Keples.
0: Klambiku Teles Keples.
1: Yeah.
0: Oh, sabar ya. Naya cek terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
1: Isu-isu ngombe kopi, sandingannya gedang goreng.
0: Asik.
1: Sing jawab iki, ora sampai kekurangan.
0: Oke.
1: Salami Pak Gianto, Pak Sur, Pak Dianto, Mbak Ika, Mbak Ila, terus Pak Cak Rimbo, Pak Kasian, Pak Jumadi, Pak Jono Tamprin, Pak Popisang, Mami Julaika, Bu Parkah, sehat ya Bu Parkah Mbak Naya.
0: Nah ini Naya juga belum tahu kabar beliau ya Bunda ya.
1: Lama Mbak enggak ada dengar suaranya.
0: Betul, insya Allah sehat.
1: Kalau Bu Parkah kan memang radionya yang katanya enggak bisa gitu loh.
0: Baik, Bunda mohon maaf kalau lagu Kelambiku Teles Kebes kok gak ono ya, judul lagunya apa ya Bunda ya?
1: Itu kok aku sering minta neng itu Pak apa Cak Bejo.
0: Apa itu judul lagunya ya, Teles Kebes gitu ya. Oh iya, bukan Kelambiku Teles Kebes ya Bunda ya. Oh iya.
1: Tapi bukan Kelebes, Kelebes kan lain lagi.
0: Iya, baik. Salam-salamnya buat siapa Bunda? Silakan.
1: Terus siapa itu? Buat Pak Rusdi, terus itu Bu Yanti dan semuanya saja. Pak Toto jumpa lagi.
0: Baik.
1: Dan semuanya saja. Ayo naik. Mumpung Mbak Naya ini yang siaran, monggo. Ojo ngemprek nek adem-adem. Terima kasih Mbak Naya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya saja semoga sehat berkah rezeki melimpah barokah ruah. Kakek Mbak Naya, semoga segalanya berkah.
0: Baik, terima kasih Bunda.
1: Iya,
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Mami ya dari kawasan Gedangan. Tuku manik-manik akene seperapat digawe kerajinan tangan gawe Bunda Mami nggih kagem jenengan mugi sehat kagem keluarga sekalian ya. Terima kasih. Nah, yang masih menunggu nih interaksi sobat kota yang lainnya yang mau bergabung, yang mau request lagu sama pantunan Parian bisa ya. Tadi kan informasi dari Bunda Mami daerah Gedangan sekitar rumahnya beliau di Langgarnya itu akan ada pengajian nanti malam dan warga-warga satu RW itu memang biasanya akan dikasih surat edaran gitu ya. Untuk istilahnya berpartisipasi memberikan konsumsi. Biasanya seperti itu. Di tempatnya juga iya. Karena rumah Naya ini dekat sama Masjid Akbar gitu ya. Masjid besar di desa. Itu biasanya disampaikan melalui speakernya itu. Pada hari apa gitu akan diadakan pengajian. Untuk warga-warga bisa ikut berpartisipasi gitu ya. Tidak dikasih apa itu? Harus kasih makan ini bukannya, jadi seikhlasnya semampunya warga sekitar untuk memberikan sumbangsi, biasanya seperti itu. Bisa nasi, bisa kue, atau bisa minuman, atau buah-buahan gitu ya sobat kota. Maksudnya biar sesama warga itu jadi raket gitu loh, bahasa Jawanya itu lebih kekeluargaan lagi, oke? Terima kasih ya Bunda, sebuah lagu etnik lagi dibawakan oleh Arda. Ini sebetulnya lagu yang dibawakan oleh Didi Kempot, kali ini dibawakan oleh Ardah ya. Sebuah lagu yang tadi direquest oleh Bunda Mami langsung meluncur ke ruang dengarmu, lagunya etnik lagi. Judulnya Teles Kebes untuk Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah,

0: Masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Pasar Kota, Parian Surabaya, Kota FM Dulur. Tiga lagu dulu ya, enak-enak dan sangat variatif. Ada lagu etnik dinyanyikan oleh Arda, Teles Kebes. Tadi katanya Bunda Mami, klambiku Teles Kebes lho Mbak Naya, pokoknya lagu iku. Enak ya lagunya. Kemudian ada lagu Tajamnya Karang yang dibawakan oleh Melili. Ini memang sengaja naik udarakan pada kesempatan kali ini karena Tajamnya Karang Melili ini juara satu dangdut hits minggu kemarin loh Sobat Kota. Woi, enak ya, meskipun lagunya lama Mbak Naya, terbukti kalau lagu lama itu gak kalah tenor sama lagu-lagu yang lain. Apalagi dibawakan oleh Mbak Melili loh. Enak banget suaranya. Lagu Tajamnya Karang ini juga bisa Sobat Kota request ya di masing-masing program yang tepat. Di Pasar Kota bisa, Dendang Surabaya juga bisa. Kalau versi koplonya nanti di program Digoda. Sama Naya nanti jam 12 ya, Digoda. Tajamnya Karang ini, Jabat Kota juga bisa request. Kalau misalnya Mbak Naya, aku mau Tajamnya Karang sing versi Mansur S originalnya, boleh-boleh gitu ya. Tapi requestnya harus di tempat yang benar gitu. Jangan nanti request dangdut originalnya di program Digoda, belum bisa. Dan jangan lupa di voting juga nih, Tajamnya Karang versi Melili di program Tugu Pahlawan gitu. Ditutup sama lagunya Dina Salam. Nah, tadi di request oleh Cak Gianto ya, dari kawasan Bangkingan. Mumpung ini lagi apa ya, dalam rangka memperingati satu Muharram gitu. Bukan memperingati, dalam rangka menyambut satu Muharram. Boleh Sobat Kota request lagu-lagu yang bergenre dangdut original ataupun koplo yang religi. Enak banget ya, apalagi pagi-pagi seperti ini menemani Sobat Kota untuk melakukan aktivitas. Terima kasih buat, oh ya, baik. Silakan jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kami ya Sobat Kota. Mohon maaf, terbatuk-batuk ini. Di fanpage-nya Kota FM, ada Kota Sepasi FM, Sepasi Surabaya. Kemudian juga ada Twitter atau X ya sekarang. Instagram dan TikTok masing-masing Kota FM 881. Jangan lupa di follow, kemudian di komentari kalau misalnya, di like dan di komentari kalau ada postingan terbaru gitu ya. Oke, ini kan sudah bulan Juni ya. Bulan Juni, setelah itu bulan Juli identik sama yang namanya tahun ajaran baru. Nah, sebelum masuk ke tahun ajaran baru, tentunya putra-putri Sobat Kota yang masih sekolah ini kan liburan. Liburan Mbak Naya lah, iya, liburan ini kemana ya? Ada informasi ini menarik buat Sobat Kota yang liburan, mungkin punya saudara atau ingin ke luar kota. Jadi libur sekolah 2026 KAI Daerah Operasional 8 Surabaya ini memberi diskon 30% tiket kereta ekonomi Sobat Kota ya. Jadi menyambut libur panjang sekolah PT Kereta Api Indonesia atau KAI DAOP atau Daerah Operasional 8 Surabaya ini menghadirkan diskon spesial sebesar 30% untuk tiket kereta kelas ekonomi komersial. Manajer Humas KAI Daerah Operasional 8 Surabaya, Bapak Mahendro Terang Bawono, ini menjelaskan bahwa diskon tersebut berlaku untuk perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial dengan jadwal keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Namun, Sobat Kota, diskon tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan berbagai bentuk reduksi maupun promo lainnya. Tiket promo tetap dapat dibatalkan atau dijadwalkan ulang sesuai aturan yang berlaku ya, Sobat Kota. Promo ini berlaku selama kuota tiket dan tarif diskon masih tersedia. Informasi mengenai jadwal perjalanan serta daftar kereta yang mendapatkan program diskon dapat Sobat Kota akses melalui aplikasi aksesnya by KAI gitu. Jadi Bapak Mahendra mengatakan bahwa program diskon 30% mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Jadi hingga kemarin ya, hingga 14 Juni 2026 sudah sebanyak 30.453 penumpang telah memanfaatkan program tersebut. Gitu Sobat Kota, yuk yang punya rencana mau liburan keluar kota menggunakan kereta api Indonesia, silakan bisa akses melalui aplikasi KAI yang Sobat Kota miliki untuk mendapatkan promonya gitu. Yang mana yang promo gitu ya, apalagi ibu-ibu ini yang lagi indeks ekonomi, lagi berhemat, bisa memanfaatkan promo tersebut untuk keluar kota dalam rangka liburan sekolah untuk putra-putrinya gitu ya. Mungkin yang bulan tahun ini ya, di bulan Ramadan atau bulan hari rayanya itu belum sempat untuk berkunjung ke rumah saudara yang agak jauh. Nah, ini bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan promo diskon kereta api gitu. Baik, kita angkat penelpon yang kedua. Ada siapa? Selamat pagi, Pasar Kota.
1: Arian Surabayaan. Kota FM yang di Surabaya.
0: Masya
1: Assalamualaikum.
0: Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang, ngopi gi. Oh, nang delagu marani Pak Kasian. Aku peluk dalam rono jam loras awan. Pirang-pirang minggu, pirang-pirang minggu Cik Aini gak ketemu Naya nang acara parian. Kira-kira ya apa perasaan sampean? Cik Aini.
1: Aduh Cik, sedih banget ya. Aku gak bisa on air.
0: Lah iya, ini gila aku ya keuangan berat pol-polan jedok ya.
1: Iya, okay. Bantung banyak siaran jam ini itu.
0: Oh Naya ini tuker sama Om Aji yang hari Sabtu gitu ya.
1: Makane.
0: Hari Sabtu diisi Om Aji, Seninnya Naya isi gitu.
1: Oh, berarti pen Sabtu itu malam mingguan.
0: Oh enggak, Sabtu Naya lagi bantu kakaknya Naya untuk mempersiapkan pesanan.
1: Oh, makane.
0: Iya bakulan sing ngene iki, Cek.
1: Heeh. Wis enak ngono lho. Di samping itu, di samping sini lah ngono sih.
0: Ya alhamdulillah. Oke, monggo ditarik, C, pari ane glodek.
1: Dange metu, C, nge warna ungu. Dange metu, C, nge kelambi warna ungu.
0: Siap.
1: Metu ne numpak bis mini.
0: Asik.
1: Selamat ulang tahun, C, buat Kota FM. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, banyak pendengari.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih loh Cik Aini, mantap ya.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, semoga nanti juga bertambah lagi apa tuh iklan-iklannya.
1: Pendengar. Ya iso ya ngono teh gak jenuh ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini loh dapat salam dari juragan Dawet Bunda Diandra TV. Salam ya
1: Bunda
0: buat
1: Diandra Natakim menjelang siang. Nah, wadah ini... Dawet sing enak iku, C.
0: Lah iya iki salah satu pembalap. Pembalap sobat Jangan. Kota. Iya kenapa?
1: Iya. Apa pembalap
0: sobat kota nek sepeda montoran Masya Allah. Lah iya pau antri iki Bunda Diandra TV ya.
1: Iya tem. Nah, iya. Apa maneh? Tangi pesen dawate petang polo ngono aja.
0: Walah, yo monggo langsung ya dijapri tiyang nggih.
1: Pakai acara Jawa nih, Ci.
0: Oke. Silakan, mau request lagu apa nih, Ci Aini?
1: Lagu nih pen ya bos sehat ta.
0: Oh, alhamdulillah Naya sudah lebih baik ya, lebih sehat daripada beberapa waktu yang lalu. Silakan.
1: Lagunya. Lagu nih Naya.
0: Apa mau lagu apa? Lagu etnik apa lagu ini ta geografi Tresno ta? Gunung Kawi.
1: Iku lagu Jawa ta?
0: Gunung Semeru iki lho sing lagi happening ya. Lagu Jawa.
1: Oh, Jawa. Oke. Okay.
0: Geografi Tresno ya, aku siapkan.
1: Okay.
0: Salam-salamnya buat siapa, C?
1: Siapa yang masuk mau, C?
0: Yang masuk baru Bunda Mami, lalu ada Mbak yang di WA ada Mbak Eka Gresian, terus Cak Gianto Rimbo gitu ya.
1: Oh iya, Mbak Ika, Mas Rizal, ada Cak Sur, Om Rembo, ayo Om, tetap semangat selalu Om.
0: Baik.
1: Ini hawa reduk deh.
0: Betul, enak ini hawanya.
1: Iya, Kak Setiro adem deh, rodok-rodokan lumayan.
0: Lumayan ya, baik. Kemudian? Iya.
1: Ono Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Rujuk, Bunda Diandra Tiwi. Ono Mangujang, Mbak Imam, Mbak Santi. Dari sana iki Cak Heri sama Cak Heri.
0: Lo ala, tapi enggak apa-apa ya. Terima kasih ya Ci Aini, tadi tiba-tiba terputus, tapi yang jelas bisa parian sama request lagu. Lagunya Geografi Tresno ini lagu yang sekarang lagi banyak sekali peminatnya ya sobat kota. Dan sebelumnya ini banyak yang apa tuh menggunakan backsound-backsound digunakan untuk media sosial mereka gitu. Terima kasih untuk Mas David sing duwe rempelo tuku lumpia karo jamu Mbak Naya. Aku padamu, oh tuku lumpia karo jamu, koma lah Mas David, Mbak Naya aku padamu, gitu ya, terima kasih ya Mas David. Kapan nane jarene sngeker, Naya, sngeker kepingin dolen no citandui, kasih dosi domerene lo wong iki ya. Monggo kalau Sobat Kota memang mau istilahnya itu bersilaturahmi ke pas, ke Kota FM gitu ya, dipastikan memang pas lagi ada penyiarnya seperti ini aktif ya gitu. Jadi biar bisa menemani Sobat Kota ataupun Sobat Kota bisa mengudara nih, mau ke studio lalu salam-salam request lagu apa bisa gitu ya. Seperti beberapa teman-teman Sobat Kota yang sering datang ke sini gitu. Gak usah sungkan-sungkan, langsung datang saja. Mau menyambung tali silaturahmi gitu loh Mbak Naya, oleh-oleh ya. Baik, langsung saja meluncur ke ruang dengarmu ya Sobat Kota. Sebuah lagu yang tadi Naya katakan, ini lagi banyak yang request ya. Kapan hari tuh yang request ada Bunda Fitri dari Sidoarjo. Mbak Naya, bisa gak request lagu Gunung Kawi, Gunung Semeru gitu ya. Bisa, ternyata asalkan bukan AI ya. Sebuah lagu Geografi Tresno dibawakan oleh Mbak Sari AE featuring Mas RW Aziz untuk Sobat Kota. Ya, monggo.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Wolu-wolu kok masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Masih di Pasar Kota ya, Parian Surabaya Kota FM. Aduh, enaknya. Empat lagu langsung mewarnai ruang dengar Sobat Kota di segmen yang ketiga tadi ya. Sangat variatif, ada lagu etniknya, ada lagu dangdut original gitu ya. Kemudian sama lagu dangdut koploan. Weh, enak banget. Geografi Tresno, kemudian Afifa yang hitam manis gitu. Ada lagi di Reject Jenita Janet, ini cocok banget diputarkan pas pagi hari, enak untuk olahraga Sobat Kota. Di Reject, di reject aja gitu ya. Aku kamu miss call, aku lagi dongkol gitu. Sama lagu Terkesima, Tasya Rasmala dan Brudin, ini biar Sobat Kota terkesima sama Pasar Kota ya. Jangan lupa kalau saking terkesimanya itu aja sampai gak gabungan dulur, gabungan ya. Di 0817-505-8881 bisa chatting atau calling, dan di 0315611416 atau di 0315676923. Kita angkat penelpon ketiga. Selamat pagi, Pasar Kota. Sudah masuk Pasar Kota.
1: Pantunan Parian Surabayawan. Ya Kota FM dan Dute Surabaya.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya. Bersama Pak Sugeng dari kawasan Bali.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Nge. Napa niki? Mau gue ditarik Pak?
1: Piye kabare Mbak Naya? Oh,
0: piye kabare? Ya. Baik.
1: Kota ini Senin siarannya udah Sabtu.
0: Iya, karena kemarin Sabtu ini tuker sama Om Aji, jadi hari Senin gitu ya. Cak Abdullah dalam.
1: Ya wes.
0: Oh nggih. Cak Abdullah tuku apukat iku yo ngawe duit. Alhamdulillah Pak Sugeng, kabaripun ae hari ini lebih sehat. Masih yo talah gora-gori ini niki tinggal dikit.
1: Oh, pantesan.
0: Gora-gori, betul.
1: Ya, agak lama aku enggak masuk sampai-sampai kan ya.
0: Iya, betul sekali nih, ingat Pak Sugeng lo suwe. Jadi habis masuk sama Naya, besoknya kan giliran sama Naya gitu ya. Ternyata Neng Tari sing ngisi, Maruno anu Naya gitu ya, digodanya. Silakan Pak Sugeng ditarik lagunya, ditarik Pari Ane.
1: Sementara, apa Tari Ane?
0: Nggih, monggo sak kersane panjenengan.
1: Neng alun-alun. Senam berolahraga.
0: Cakep.
1: Selamat ulang tahun yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih ya Pak Sugeng. Wis ana suarane wisan Pak Sugeng ya. Heeh, wis didadekno insert.
1: Wis enek kademben suarane.
0: Enak.
1: Ini nomor 2 ini.
0: Betul. Ini Pak Sugeng, banyak sekali Sobat Kota yang mengirimkan voice note. Terima kasih banget, luar biasa ya. Kapan hari itu cuma berapa orang cewek kabeh. Saiki wis ana cowok ya. Nah ya seneng banget ya.
1: Oh, aku di kandane karo Bang Arjundi ngirim ucapin ulang tahun yang Kota FM, yang nomor WA Kota FM.
0: Betul, ada Beli Arjundi ya, Bunda Diantara TV juga ada, Bunda Mami.
1: Mari ngono, suaraku terus kumandang ning Kota FM.
0: Wih, mantap ya. Ngono ana bak nek ana siapa itu pembeli. Wih, sorene Pak Sugeng iki ya.
1: Orang-orang Denpasar, orang Biar, orang Pabuan tuh banyak yang dengerin Kota FM.
0: Luar biasa, terima kasih. Silakan Bapak, mau request lagu apa kali ini?
1: Satu lagi ya.
0: Oh boleh, boleh, silakan.
1: Apa ya? Kota Mekah, jauh di sana.
0: Cakep.
1: Oleh-oleh, lupa dibawa.
0: Mm-hmm.
1: Rajin ibadah, rajin bekerja.
0: Mm-hmm.
1: Itulah lelaki idaman mertua.
0: Asik, idaman mertua ya, duduk.
1: Aku ya Mbak Naya.
0: Walah, iya weh. Oke, ini kira bunda siapa itu? Bunda bunda siapa ya? Bunda yang...
1: Bunda Nurul.
0: Bunda Nurul lah, mesam-mesam, guyang-guyu lah iya.
1: Iya Mbak,
0: silakan.
1: Hatinya seneng Mbak, seneng bahagia.
0: Siap. Mau request lagu apa ini Pak Sugeng? Silakan.
1: Lagu ini, si Dorondo Mbak.
0: Boleh. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya kanggo KPW tanpa terkecuali. Biasanya Pak Sugeng ini biasanya kondang oke. Se Indonesia
0: Raya.
1: Salame nganti 135 juta. Nek saiki ora semuanya saja tanpa kuali dari ini, Pak.
0: Sapa? Cak Benik, Cak Benik. Aduh. Ay. Pokoknya Cak Benik ya.
1: Cak Benik. Gimpun matur nuwun Mbak Naya ya, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Monggo dilanjut, aku ya tak lanjut kerjaan saya.
0: Terima kasih ya Pak Sugeng. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng bersama dengan Bunda Nurul ya dari kawasan Denpasar Laguna Sidorondo Niken Salindri featuring Kevin Iza. Wes tak siap no. Satu lagi penelpon, selamat pagi Pasar Kota.
2: Selamat pagi Pasar Kota.
0: Alhamdulillah. Luruskan lurus. Asik-asik.
2: Iya, Mbak Naya. Iya, wih, gak sempat.
0: Lah iya. Gak silakan.
2: Iya. Makan dungsum susur, lawi ayam kari. Assalamualaikum. Gak kabar, ya ampun, kabar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Imam, melaku-melaku nang Surakarta. Nang Surakarta, budale, tengah wengi. Selamat bergabung nggih teng Pasar Kota. Bertemu lagi sama Pak Rusdi. Nah, alhamdulillah Naya sehat Bapak. Nek kalau kalau Pak Rusdi pripun, pawartosipun panjenengan sehat ugi?
2: Mang blewan tek papat. Alhamdulillah, kula nggih sehat.
0: Alhamdulillah, pemane mari maam blewan tek papat ya Pak Rusdi ya, seger tenggorokan.
2: Nggih. Mangan tahu campur. Karo jenenge kancaku jenenge Karul Anam.
0: Cakep.
2: Dulur-dulur Airan Radio Kota ulang tahun ke-26.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak. Iya, silakan Pak Rusdi mau request lagu apa pagi ini?
2: Aku request lagu ini Mbak.
0: Apa tuh?
2: Hidup di Bui versi cowok.
0: Hidup di Bui. Sabar versi ya, sekin. Naya carikan terlebih dahulu. Monggo sambil Naya pilihkan lagunya Hidup di Bui. Salam-salamnya buat siapa saja.
2: Salamnya tadi barusan turun ada Pak Sugeng Denpasar, Bang Anjuli, Mas Hafid, Mas Solikin, siapa lagi itu, Mbak Ima Ngesong, Dalini Bunda Ruju, Mbak Janda TV, siapa lagi ya, Mbak Ika Anggersian, siapa lagi, Pak Gianto, Cak Gianto, Pak Gianto, Pak Jumadi, Pak Surmenganti, Pak Kasihan, Mas Ali.
0: Lagi, Bapak Rusdi ngapunten, ini lagunya bisa diganti dulu dengan yang lain. Sementara nanti Naya coba cekkan dulu ya. Hidup di Bui. Silakan.
2: Kalau nggak ada. Aduh, oke, apa nih? Iki Mbak aku. Iki Mbak. Lagunya apa ya? Lagu apa ya? Aneh. Si gue wis dikasih gue Mbak apa tersesat ya tersesat Mbak.
0: Nggih. Monggo salamnya ditambahi Pak buat siapa saja ini?
2: Sama wis semuanya lagi mantau Kota FM ya, semoga semua terhibur.
0: Semoga
2: Kota FM mudara terus ya. Tidak ganggu ada rintang suatu apapun ya. Mantap terus udaranya radionya ya. Ya, semakin
0: banyak
2: penggemarnya semakin menghibur dan bermanfaat
0: atau amin Allah.
2: Terima kasih banyak waktunya ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Rusdi dari Kasar Ngagel Surabaya. Lagunya diganti lagu tersesat Mbak Naya boleh. Dua lagu sudah Naya siapkan ya, satu lagu etnik, satunya lagu dangdut original yang dibawakan oleh Roma Irama. Yang pertama dulu meluncur ke ruang dengarmu Sobat Kota, lagu etnik lagi Sidorondo. Yuk mari kita dengarkan bersama-sama.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah autop.

0: party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Okay.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi, akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial, sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
3: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi, serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
3: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral, Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget pun yang di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Nah, contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak. Sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Walu-walu koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Masih di Pasar Kota nge, Parian Surabaya Kota FM dulur. Masuk ke segmen yang kelima, wah luar biasa ya. Beberapa lagu hampir 30 menit berlalu sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Dan tadi ada spektrum ya, spektrum Radio Jatim tentang informasi yang memang penyalahgunaan gadget gitu. Tentang informasi penyalahgunaan gadget, jadi darurat empati gitu Sobat Kota yang tadi baru saja didengarkan bersama-sama. Di mana memang di suatu sekolah itu ada anak-anak siswa cowok ya, laki-laki yang beberapa lama itu melakukan perekaman di daerah, di tempat-tempat untuk perempuan gitu, dan diupload ya di suatu media chatting seperti itu Sobat Kota. Nah, ini perlu apa ya, perlu perhatian juga nih bagi orang tua terutama bagi para pemudanya ya, atau anak remaja yang memang betul sekali di dalam apa tuh namanya fluktuasi hormonal Sobat Kota. Jadi hormonnya lagi naik turun gitu, sangat pecah sekali apalagi di anak-anak remaja ini. Pentingnya edukasi ya tentang masalah seksologi juga untuk mereka-mereka gitu. Dulu kalau waktu Naya masih SMP tuh ada guru BP gitu ya. BP itu kan memang seminggu sekali ya pasti ada yang namanya pelajaran bimbingan dan konseling atau BK gitu. Nah, itu biasanya di tidak seminggu sekali, tetapi pasti ada ya satu momen di mana anak cewek sama cowok itu dipisah Sobat Kota. Jadi minggu ini anak cewek ya, satu kelas cewek semua, kemudian gurunya mengedukasi tentang seksologi pada anak-anak cewek tersebut, apa yang tidak boleh, apa yang diperbolehkan dan lain sebagainya. Minggu depan anak cowok tok gitu Sobat Kota ya, sama guru BB-nya. Jadi seperti itu kalau di sekolahan. Jadi ada edukasi. Itu bukan hal yang tabu, tapi suatu keharusan di mana kita tuh sesama orang, sesama manusia nih, gimana perempuan menghormati laki-laki, laki-laki menghormati perempuan, itu harus diwajibkan sejak kecil ya. Kemudian terutama bagi orang tua yang memiliki anak perempuan, jarene wong cowok koyo anci-anci puncuke eri Mbak Naya, duwe anak wedok, betul sekali bunda-bunda ya, atau bapak-bapak yang punya anak perempuan harus diedukasi gimana sih boleh atau tidak pegangan sama cowok, ini enggak boleh dipegang, ini enggak boleh ini, itu harus yang boleh pegang siapa, yang tidak boleh siapa, itu memang harus sangat diedukasi. Dan anak perempuan itu kata orang ya, harus kenyang ya, dalam tanda kutip kenyang itu harus full perhatian di rumah oleh orang tuanya. Jangan sampai punya anak perempuan tapi tidak dapat perhatian dari orang tua tercinta gitu. Jadi kalau misalnya anak perempuan ini full ya cintanya dari rumah, itu tidak akan mudah di apa tuh, dirayu oleh perhatian yang receh-receh di luar sana. Aduh, papaku bisa, aduh ayahku bisa beli ini, beli itu. Aku enggak mau, enggak butuh ini sama kamu, kayak gitu ya. Dikasih ini aja lulu, dikasih itu lulu gitu. Jadi anak perempuan itu wajib mendapatkan perhatian full dari rumah, cinta kasih yang tumpah ruah gitu loh. Nah, kalau anak cowok ini harus dikencengi ya Sobat Kota ya. Jadi ibaratnya anak cowok itu kan punya ibu gitu ya, punya perempuan. Nah, jangan sampailah kita istilahnya anak cowok itu dalam tanda kutip melecehkan like perempuan, karena sama juga melecehkan ibunya atau saudara perempuannya. Harus dikencengi gitu ya kalau punya anak cowok Sobat Kota. Sama harus memiliki perhatian yang banyak juga di rumah. Jadi anak cowok ataupun anak cewek sama-sama harus diperhatikan ya, dan harus dikencengi karena cowok kan sebagai nantinya sebagai pemimpin dalam keluarga. Jadi harus kenceng, harus apa tuh, giat pokoknya ya, giat bekerja, giat apapun itu. Oke, silakan 567-6923 atau 561-1416. Dan jangan lupa ya bagi orang tua yang memiliki anak remaja, berikan ya kesempatan atau waktu bersama dengan mereka untuk saling bercurhat-curhatan gitu loh. Jadi kalau anak remaja itu paling seneng ya, atau paling aman itu kalau curhat di rumah. Jangan sampailah perkara apapun itu nanti keluarnya di teman-temannya atau mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Ayo dek wes melo aku wae, melo ini gitu ya. Jangan sampai. Jadi sebagai orang tua itu jangan sampai gap banget gitu loh sama anaknya. Maksudnya kalau zaman dulu kan kita mungkin yang kelahiran 70-an atau 80-an gitu ya, agak susah gitu loh ngomong secara nyaman sama orang tuanya. Mungkin karena gap, awakmu ku ngerti apa gitu ya. Wes awakmu ku pokoknya kudu nurut sama orang tua gitu. Kalau zaman sekarang apalagi kalau kita punya anak gen Z atau gen Alpha, mereka lebih apa ya? Lebih pinter ngomong gitu loh Sobat Kota ya. Mungkin karena memang perkembangan zaman juga, lebih kritis. Nah, kita sebagai orang tua itu harus mau mendengarkan dulu. Dengarkan dulu ya. Jangan sampai kita motong anak kita yang lagi pengen ngomong sama kita. Karena mereka kan istilahnya miniatur orang tua nih, miniatur orang dewasa. Jadi punya ya hak yang sama untuk mengutarakan pendapat. Jadi sebagai orang tua, semoga kita memiliki kerendahan hati untuk menerima saran-saran dari anak atau apa ya, kupingnya itu loh, jangan terlalu tebel gitu loh sahabat kota ya. Kalau sama anak itu ya mbok ya legowo, misalnya diomongi apa, dikasih, diajak curhat yang enak gitu. Karena kalau anak itu dari inti rumah tangga di rumah itu sudah seneng, insya Allah nanti di luar rumahnya juga bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Seperti itu ya. Kita angkat penelpon yang berapa ya? Oh, kelima. Baik, ada siapa tadi yang mau naik? Monggo, naya aturi pinara lagi sobat kota. Di 0315611416 atau di 0315676923. Sembari naya juga menyapa yang sudah merapat di WA. Ada Mas Ayi Munajat, selamat bergabung ya dari kawasan Jawa Barat, pantengin selalu. Apa ini belum tidur? Oke, terima kasih ya. Ada Mas Muhammad Syaifi, Tuku Kelopo. Apa ini? Tuku kelopo ayat-ayat mek titik. Oke, apa penyiar-penyiar? Tuku kelopo anyar gitu ta? Digawe. Ono du. Oh, apa penyiar sing cantik ono sing duwe? Alah-alah, bukan ono sing duwe lagi, ono sing ngeker. Salamnya semuanya saja Mbak Naya buat yang request lagu Jaluk Rabi. Oke, terima kasih Mas Muhammad Syaifi. Ada Mas David, ada Bunda Sulastri atau Bu Pu dari kawasan Kerikilan. Waalaikumsalam Bunda. Kabar Naya alhamdulillah lebih sehat ya. Kalau Cak Bejo lagi libur, betul. Jadi Om Bejo sama Naya tukar hari Sabtu kemarin. Jadi Cak Bejo ngisi hari Sabtu, Naya mengisi hari Senin. Seperti itu sobat kota. Aduh mohon maaf belum jodohnya. Aduh mohon maaf belum jodohnya. Silakan bisa naik lagi sobat kota. Kita meluncur dulu di fanpage ya, karena di sana sudah mulai ramai sekali, belum terbaca interaksinya. Semoga bisa terbaca satu persatu. Bismillah, kita baca dari banyak sekali nih. Oh Mas Asnawi Awi. Baik, terima kasih Mas Asnawi. Mangan sego bebek nang Bungur Rasi, bebek lemu sambale pedes mampus. Surabaya pancen kutane, ayo podo makar yo rezekine ben terus mulus. Amin. Apa ini? Rujak cengur bumbune petis, dipangan bareng nang pinggir kali, senajan akeh godhok an sing manis mung awakmu sing panggahning ati. Oke. Baik, terima kasih. Selamat. Aduh, mohon maaf. Ada Abah Toyibi dari kawasan Tunjung Sari, ada Bunda Gemo juga selamat pagi Pasar Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali, selalu semangat, semangat selalu katanya. Semoga lancar dari Bunda Gemoy kawasan Palembang, Sumatera Selatan hadir. Ada Mas Irul Banda Soleh Kokop. Iya. Hartono Jakarta Utara hadir. Bang Tejo. Bang Tejo bersama dengan para teman ini dari Denpasar Bali hadir Bang Tejo, terima kasih. Lalu ada Teh Melani, halo Melani Azza dari kawasan Duri Kepa hadir. Ini memberikan suatu flyer ya, selamat malam satu suro gitu katanya. Amalan-amalan apa yang tidak boleh dilakukan dan dilakukan gitu. Baik, Soce Banjarnegara hadir, Ian Dianto dari Sleman. Wih semantap ya. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Pantunan tarian Surabayaan,
0: asik.
1: Kota SM, pantun tak Surabaya.
0: Luar biasa.
1: Supaya nangin pasaratun.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum Cak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Parno numpak kereta. Numpak kereta Budanang daerah Kulonan. Pirang-pirang dino Naya kak kerungu suarane mbak Imah, nah, rasane kangen pol-polan. Ya apa ya, apa kabar iki Mbak Imah?
1: Alhamdulillah baik-baik kemawon Mbak.
0: Masya Allah.
1: Tenggorokan iki
0: gora-gori kayak Naya, masya Allah Naya tak itu serong minggu bunder es waras, alhamdulillah ya.
1: Naya itu toh.
0: Dalam?
1: Mbak Naya itu.
0: Betul, iya. Iya, silakan Mbak Ima mau ditarik lagunya, ditarik lagunya, ditarik pariane monggo. Ayo nyanyi karaokean. Silakan ditarik pariane.
1: Dewi Kunci, anak Elino.
0: Cakep.
1: Terus, ya, hati-hati nanggungnya alam dunia itu nggak ada.
0: Betul. Dewi Kunti anak Elimo sing hati-hati nang alam dunia. Bener, bener, pinter-pinter ya. Tibone mburine bener. Ya. Kemudian?
1: Joto Seno mancing iwak cepat.
0: Cakep.
1: Terus monggo kita selamat dan jalan dunia akhirat.
0: Amin Allahumma amin. Iya. Silakan lagunya apa ini Mbak Ima?
1: Persiapan gitu.
0: Hah?
1: Persiapan Satu Muharram.
0: Oh iya betul. Satu Muharram. Di tempatnya Naya itu sekarang lagi sibuk masak-masak buliknya Naya, tetangganya Naya oh, gitu iya. Ya.
1: Jadi ini Mbak Santi ini.
0: Apa tuh?
1: Mbak keris jadi
0: ini. Waduh, kalau di tempat Naya itu tradisi Satu seperti itu sudah enggak ada kayaknya ya. Silakan.
1: Ada, ya?
0: Iya, di tempat Naya itu kayaknya yang kejawen banget itu perkumpulannya sudah enggak ada komunitasnya.
1: Oh. Masih ada,
0: oh, di tempat Naya itu sudah enggak ada. Maksudnya itu penerusnya mungkin dulu ada ya, penerusnya sih enggak ada. Silakan. Lagunya napa niki Mbak Ima?
1: Jadi ini Mbak Santi jaluk keramat.
0: Keramat bisa. Salam-salamnya buat
1: salam ke Mbak Santi dan Mbak Nur.
0: Woi.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah Naya sehat, Mbak Nur sama Mbak Shanti.
1: Sampean.
0: Weh, mari ngene tak rapel iki sarapan ambek makan setengah siang ya. Oke.
1: Okay. Salam. Salam hati bersama kawan-kawan yang ada di PK. Terus ada jamikan sama Kasam Sudinya juga.
0: Ini jenengan dapat Yalindu. Salam dari Pak Po Gedang, Pak Serasem Simo.
1: Waalaikumsalam Pak Po. Sehat Pak Po.
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Terus Mbak Ika yang ada di Gresik, Kak Suri yang ada di Nganti.
0: Nggih.
1: Terus dan semuanya bisa.
0: Siap, terima kasih.
1: Di Bali, Madura, bisa.
0: Oke. Oke, terima kasih Mbak Ima.
1: Terima kasih Mbak Naya.
0: Siap.
1: Jaga kesehatan, hati-hati. Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima Ngeseng ya bersama dengan para bestinya. Luar biasa. Langsung meluncur ke ruang dengarmu sebuah lagu dari Irwan Krisdianto judulnya Keramat. Tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang satu ini tetap bersama Pasar Kota.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wayai, wayai, lusuan pasar kota.
3: Info harga pasar.
4: ...88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saatnya Naya menyampaikan harga sembako Sobat Kota update per 15 Juni 2026 hingga pukul 9 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Yang Naya mau sampaikan adalah harga rata-rata untuk lokasi Jawa Timur dan sekitarnya, yaitu dari daging ayam. Yang pertama datang dari daging ayam ras per kilogramnya, kalau kemarin ini berada di nominal Rp32.123 per kilo Sobat Kota. Hari ini mengalami kenaikan menjadi Rp32.319 per kilogram, yaitu mengalami kenaikan senilai Rp196 per kilogram. Kemudian yang kedua dari harga daging ayam kampung per ekor, kalau kemarin ini berada di nominal Rp70.417 per ekor, hari ini mengalami penurunan Rp2.460 menjadi Rp67.956 per ekornya Sobat Kota. Demikian informasinya dan semoga bermanfaat.
5: Blusuk ane wis mari rek, regane wis cocok gak?

Walu walu, kok masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Masih di Pasar Kota ya, Parian Suraboyoan Kota FM. Baru saja Nadine Naya menyampaikan informasi harga daging ayam. Kenapa? Karena memang beberapa waktu yang lalu kan Naya dapat, kakaknya Naya mendapatkan pesanan ya, pesanan 120 nasi kota gitu sobat kota. Sangat fluktuasi sekali harganya, karena di mana hari Jumat itu ya, ketika beli kakaknya Nay itu masih sekitar 31.000 sekian lah, ada yang 32.000 per kilogram. Kemudian ternyata sang pemesan ini nambah, "Mbak, aku nambah sekian kota," gitu. Otomatis kan pas beli lagi dong. Hari Sabtu ternyata langsung 36.000 gitu. 35.000. Ditanyakan kepada para pedagangnya gitu, ternyata ini menjelang satu Muharram, Mbak, menjelang apa tuh suroan, banyak sekali orang yang bancian gitu ya kalau bahasa Jawanya. Makanya permintaan terhadap permintaan terhadap daging ayam itu jadi lumayan ya, padahal cuma beda satu hari harganya sangat melonjak sekali. Tadi yang saya sampaikan adalah harga rata-rata untuk lokasi Jawa Timur ya, yaitu sekitar 31 dan 32 ribuan. Mungkin di tempat sobat kota bisa bervariasi seperti yang tadi saya sampaikan. Itu kemarin kakaknya Naya itu belinya di Pasar Krian sobat kota, Pasar Induk Krian. Jadi cuma selisih satu hari aja itu sudah sangat beda pol. Memang ya, karena menjelang hari-hari khusus, apalagi banyaknya orang duwe gawe dalam tanda kutip ya, dan besok itu kan menjelang satu Muharram. Hari ini pasti banyak sekali orang yang istilahnya itu memberikan nasi kotak atau apa ya, ikut berpartisipasi ya, memeriahkan malam satu Muharram atau malam suroan gitu sobat kota. Baik, Naya meluncur ke fanspage dulu. Di sana ada Pak Pu Gedang nang Pasar Ratu melewat Jalan Waspada, Kelambian Kuning karo numpak sepeda. Assalamualaikum Pasar Kota, sunggeng enjing ning Naya Nika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih Pak Pu. Tarik ya ning tuku semen numpak sepur langsir nang Gresik. Dino Senin aku tak mampir nang Parian DC. Alah-alah, tuku semen di tempat no cikar sing diserti sapi. Dino Senin muka-muka dulur-dulur lancar rezeki. Amin. Tuku semen nang Widodare numpak sepeda goncengan liwat balai kota. Dino Senin kok dungarin neng Naya siaran Parian nang Pasar Kota. Joko sombong dolane nang sidokare numpak sepur, nek gak nyambung Pariane sepurane nggih dulur. Lagunya Nitip Kangen tadi sudah ya Pak Po Naya udarakan. Yang versi koplo. Salamnya seger waras, selamat panjang umur dan bahagia selalu buat penyiar dan semua fans Kota FM Surabaya tanpa terkecuali. Amin Allahumma amin matur sembah nuwun nggih Pak Po. Mantap Pariane luar biasa. Kemudian ada Mas Hadi Prayitno, ada Karma Yoga. Halo selamat pagi. Mbak atau Bunda ya, Sony Anderson Inces. Papan-papan di balik batu, rental 7 tinggalnya 2. Kapan-kapan jadi milikku, bantal 1 kepala 2. Wah, ini bantal 1 kepala 2 ini kayaknya harapannya Mas David ya. Amin, kalau Mas David ya lah ya. Kemudian ada siapa lagi yang belum tersapa? Abah Toyibi, terima kasih Abah. Mas Irul, Bandar Soal tadi sudah ya. Hartono, Melani Azza juga sudah. Ian Dianto dari Sleman, Turi Mbak Naya hadir. Kemudian ada Mas Harun Al-Rashid, katanya Mbak Rahma. Selamat pagi, Masya Allah. Mbak Rahma, siaran Pasar Kota memang sangat ditunggu-tunggu ya. Mungkin insya Allah lain waktu bisa siaran Pasar Kota. Ada Bude Wadge, Sang Tuketut, Mas Widharmoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aziz Kesuma. Ada Yeni Kartika juga, terima kasih dari kawasan Medan, Sumatera Utara. Britiki kemarin, Britiki lagi, ada Mas Muhlisin juga terima kasih. Oke, langsung meluncur ke ruang dengar sobat ke ruang dengar sobat kota semuanya tadi. Ada sebuah lagu, lagunya lama tapi enak, di request oleh Mas Muhammad Syaifi ya. Berjudul Njaluk Rabi untuk sobat kota.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Makin lama, makin saling melukai.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bukan karena tak cinta Lesti dan Judika Sobat Kota. Ini bukan Naya gak cinta sama Sobat Kota ya, tapi memang waktunya Pasar Kota berakhir pukul 10 pagi. Esok pagi ya, dari pukul 7 hingga pukul 10 insya Allah Pasar Kota akan mengudara kembali ke ruang dengar Sobat Kota. Saatnya Naya pamit undur diri ya.

0: dari ruang dengar Sobat Kota Sedoyo. Langsung tak tarik ae parian penutupe. Cak selamat budal nang Yogyakarta. Tuku kain batik alus siji lembar. Matur suwun nggih kagem pamit banget. Sampun gabungan wonten pasar kota. Sehat terus, rezeki lancar. Jadi dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full, Sobat Kota.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

26 tahun Kota FM Surabaya. Halo Sobat Kota, perkenalkan namaku Husnul dari Prodi Musik UNESA. Aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga semakin jaya, semakin lama mengudara, dan semakin banyak iklannya. Sukses terus ya untuk Kota FM, happy birthday! Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Kami dari The Central Mall Gunawangsa Tidar Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Kota FM.
2: Semoga

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio yang nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lo. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota seluruh Nusantara ya. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lho re. Edisi awal pekan Senin 15 Juni 2026. Kali ini Sobat Kota ditemani Nayanika hingga jam 12 siang, hingga jam 15 sore. Segera merapat.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik loh, Rek. Halo-halo, selamat siang Sobat Kota seluruh Nusantara ya. Silakan segera bergabung di 0315611416 atau di 0315676923 ya. WA-nya juga perlu diramaikan di 0817505888. Dua buah lagu sebagai pembuka sudah naik udarakan tadi, ada Jangganggu yang dibawakan oleh Happy Asmara, lalu Veronica ya. Lu kenal Veronica ku. Nah, itu tadi dibawakan oleh Sinta Arsinta. Yang mau request lagu lain boleh, nah ya persilahkan Sobat Kota untuk meramaikan Digoda edisi Senin 15 Juni 2026. Terima kasih buat Mas Adi, juga Cak Gofur yang sudah bergabung. Ada juga beberapa Sobat Kota yang sudah meramaikan WA Radio Kota FM Surabaya. Luar biasa ya. Baru saja beberapa menit WA-nya dibuka gitu, langsung diramaikan oleh Sobat Kota. Ada Mas Ami Wibowo dari kawasan Jakarta, terima kasih adalah pengirim WA yang pertama kali, lagunya Delima. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, Teh Rini Setiawati, Pak Jono, ada Eli Agustin, Mbah Toyibi, Mbak Yeni, terima kasih. Kemudian ada Cak Gianto Rembo dari kawasan Bangkingan, Surabaya Barat. Ini mau... masih gora-gori. Ini mau request lagu Sayang Dua, Andaikan Sayangku Saiki. Oke, yang koplo ya. Salamnya untuk Pak Pogedang, ada Mang Ujang, Bang Uco, Cak Sur, Cak Miskan, Abah Samsuri, Bang Eros, Mas Agung WB, Mas Rizal, Cak Boneng, dan semuanya untuk Mbak Naya. Semoga diberikan kemudahan rezekinya dan kalau pulang hati-hati. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut, wasik lore, wasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cak Ali dari kawasan Benowo hadir. Ya,
1: selamat siang Mbak Naya.
0: Selamat siang, Cak Ali. Pripun pawartosipun niki, Cak Ali?
1: Alhamdulillah sehat. Waktu mana juga selalu sehat.
0: Alhamdulillah ya. Tadi lancar jaya hari. Sekarang jam 12 siang sudah tak mulai gora-gori mana kiyo apa kiyo? Entahlah. Penggodone, buatan apa-apa. Oke, Cak Ali dari kawasan Bangkingan, Bangkingan dari kawasan Benowo Surabaya Barat juga. Ini mau request lagu apa?
1: Itu loh, lagunya Irwan itu loh. Apa gelas retak?
0: Gelas retak?
1: Ya, Irwan.
0: Gelas retak, sabar ya. Coba Naya cekkan terlebih dahulu. Sambil Naya pilihkan lagunya gelas retak, ini memang lagi happening banget. Sip, nah Irwan Krisdianto wis tak siap.
1: Salami. Mbak Pria, Bu Mimi, Bu Farha, Bu Siti, Bunda Wulan, Bunda Musyati, Mama Indah, Mang Ujang, Cak Satrio. Masa yang berkerap sakian tempat yang Bapak Jumati.
0: Iya.
1: Siapa itu? Mbak Tanti dan Mbak Indri, Mbak Dian Jarati dan semuanya lah. Buat Mbak Naya, terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya selalu rezeki barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Ali dari kawasan Benowo. Dari request lagunya adalah Gelas Retak ya. Dibawakan oleh Irwan Krisdianto. Wus, mantap. Sudah Naya siapkan. Yang lainnya mana yang mau bergabung silakan Sobat Kota. Nggak usah sungkan, langsung saja ditekan ya untuk perangkatnya seluler, telepon selulernya maksudnya di 0315611416 atau di 0315676923. Ada Mas Destiawan atau Mas Pardanis dari kawasan Bojonegoro, lagunya request lagu apa ini? Oh, Gantungan Baju. Request lagu Gantungan Baju, terima kasih banyak atas waktunya Bunda Naya. Wah, Bunda Naya. Mbak Putri Widayanti, halo selamat siang Mbak Putri. Dari kawasan Tretes Paras Pasuruan, ngersaake lagu Aduh Kacong Mbak. Dari etnik Madura, salamnya buat Pak Pogedang, ada Rudi Mahesa, Miskan Kebraon, kemudian Pak Jeno Tamrin, Rizal Pratama, Abi Roy, dan Abi Abatoyibi, terima kasih. Luar biasa ya, langsung ini Mbak Putri mengirimkan chatting WA-nya. Ada Terini Setiawati dari kawasan Bandung, Terini mau request lagu yang seger-seger Ikan Dalam Kolam. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, juga Mas Ami, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Mbak Jono Tamrin, kawasan Gresik, terima kasih. Baik, sambil menunggu Sobat Kota lain yang mau berinteraksi pada Digoda edisi Senin 15 Juni 2026, pemanasan dulu ya, pemanasan lagi lagunya Koploan Nyel ini dari Simpatik Musik, dibawakan Irwan Krisdianto, Gelas Retak untuk Sobat Kota.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wasik loreng.
3: Stasiun

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik loh re. Ada Bunda Lulu. Selamat siang, selamat bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu sobat kota setia dulu. Sempat apa ya, tidak bisa mendengarkan Kota FM dikarenakan memang saat itu ada kendala teknis di radio atau perangkatnya gitu. Silakan yang mau bergabung kembali di 0315611416 atau di 0315676923. Lagu-lagu yang uasik, lagu-lagu yang enak sudah Naya siapkan untuk sobat kota ya, mewarnai siangmu hari ini. Karena menurut Naya nih, kirim pesan sama kirim lagu favorit seseorang itu masih menjadi alternatif ya, pilihan untuk memperkuat persaudaraan dan pertemanan di udara gitu. Apalagi dapat salam, wuih seneng banget sama orang yang kita apa ya, kita senengi gitu. Kita fans, ngefans sama mereka gitu ya. Dapat salam tuh enak sekali. Senang banget. Oke, ada penelpon berikutnya. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lore. Assalamualaikum banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Honehen. Wes ngon
1: aman ya.
0: Lama oh, sekali aku rek. Oh, aman Mas Solikin ya, karena kemarin ini aman, tidak gabungan ya, hari ini gabungan. Ya apa, ya apa kabar Mas Solikin?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat Banaya.
0: Waduh, Mas Solikin ini ya kayak lagu anak-anak, aku anak sehat, tubuhku kuat gitu ya. Oke. Iya, iya, mau request lagu apa ini Mas Solikin?
1: Abayang Tika.
0: Apa itu?
1: Abayang Tika.
0: Abayang Tika, sudah pernah diputarkan ini?
1: Sudah, sebentar. Artinya itu kebayang wajahmu gitu. Kebayang kamu.
0: Dika ya. Gitu, tadi Naya carinya Tika gitu, enggak keluar. Oke, Abayang Dika sudah Naya siapkan dari Didi Mahesa. Oh, semantap ini.
1: Oke, siap.
0: Salam-salamnya.
1: Lagunya buat Mbak Nayaku ya.
0: Oke, terima kasih. Oke.
1: Salamnya ada Mas Ali, juga ada Cak Toto, Bu Mimi, baik. Juga Bunda Patona, Bunda Praha, Bunda Wula, Cak Ini, Mbak Ima, Cak Gipi, Cak Rimbu, Cak Kasian, Cak Rusti, Cak Arduli, Cak Sugeng, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih.
1: Mbak Nayaku, salam sejahtera.
0: Aduh, salam manis. Apa itu?
1: Sejahtera,
0: selalu jaga hatimu di udara ya. Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Solikin Teloso dari kawasan Bangkalan Desa ya, atau Bangladesh sudah bergabung. Ada Mas Aca Ali, ada Mas Solikin ya. Wah, suaranya ini benar-benar sangat membuat sobat kota semangat gitu. Biasanya dikasih Pak Toto sampai jumpa tambah jos ngono ya. Oh, ini ki kepingin ditelepon Pak Toto kayak ini Mbak Nayu, boleh lah biar tambah rame gitu. Selamat siang Digoda. Halo Digoda.
2: Digoda. Terus gimana Mbak Nayu?
0: Oh gitu, asik lo re gitu.
2: Oh, Digoda. Ya
0: Jadi kalau Nayu bilang Digoda, jenengan bilang asik lo re gitu ya.
2: Iya.
0: Digoda.
2: Asik lo re.
0: Asik lo re.
2: Assalamualaikum Bunda Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Bangkalan.
0: Oh, siapa Mbak April ta ini?
2: Iya, Alah,
0: Mbak April lo luar biasa, istimewa ya. Gimana Mbak? Lama sekali enggak dengar suaranya. Sehat ya Mbak April?
2: Enggak, aku kemarin gabungan kok di acara itu, karaoke itu.
0: Oh, baik, karaoke. Ini sama Mbak Rani ya? Sama Mbak Rani.
2: Iya, Mbak Rani kemarin.
0: Siap. Sama Mbak Rahma aku, itu malam Dendang Surabaya.
2: Tadi malam Mbak Rahma.
0: Alhamdulillah, aku senang banget kalau demikian ya. Ini dapat miss call dari Mas Aditya Mahesa ini, Mbok Menowo disenggol mungkin ya. Mas Aditya.
2: Waalaikumsalam Mas Adi.
0: Luar biasa. Silakan Mbak April, mau request lagu apa siang ini?
2: Aku pengen request lagu tetap Madura bisa tak?
0: Madura boleh, apa judulnya coba? Nah ya carikan
2: Elang
0: dulu.
2: Elang Tengah Jalan.
0: Ya apa gitu tulisannya?
2: Elang Tengah Jalan.
0: Sebentar. Yeah. Nah ya carikan terlebih dahulu. Elang ya, Elangnya tuh E-A-L-N-G gitu, Elang biasa.
2: Iya, iya.
0: Sebentar, nah ya cek terlebih dahulu. Sabar ya, waduh keluar ini rek, sebentar. Atau opsi yang kedua apa? Mungkin nanti butuh Naya ini request dulu ke musik director kami. Selain itu apa?
2: Itu Fata Morgana aja kalau nggak ada.
0: Oh, Fata Morgana enak ini ya. Beberapa kali Naya mendengarkan karaokean orang apa hajatan itu ada yang request lagu Fata Morgana. Oke, salam-salam ya Mbak. Buat siapa?
2: Selamat siangnya buat Bunda Farhan, Bunda Fatona, terus Bunda Hari, Bunda Tiara, yang barusan turun siapa Bang Solihin ya.
0: Bang Solihin.
2: Cak Toto, Cak Kobor, Cak Alinya juga, Mas Edo, Neng Elan, Neng Rahman, Neng Kustia. Kesemuanya dari A sampai Z. Oh itu Bang Hafid.
0: Bang
2: juga
0: Hafid.
2: Dari Bangkalan juga.
0: Iya, terima kasih ya Mbak.
2: Kesemuanya. Spesialnya Mbak Naya. Buat yang punya mendamba.
0: Sampai gu
2: lagi ngapain?
0: Dari
2: mana?
0: Asik.
2: Sama siapa?
0: Oke, terima kasih.
2: Buat mana ya? Aktivitas kalau pulang hati-hati lagi tak tunggu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana? Lagi ngapain? Oke, terima kasih ya Mbak Apri dari kawasan Bangkalan juga. Lagunya Fata Morgana dari Laila Ayu sudah saya siapkan. Ada dua lagu etnik Madura sama satu lagu kepulauan untuk Sobat Kota. Tadi kan ada Mbak Putri ya. Mbak Putri dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan itu. Nah, itu beliau mau request lagunya Aduh Kacong. Kemudian ada siapa tadi? Mas Solikin Delosor ya, request lagunya Abayang Dika. Enak ini. Langsung meluncur ke ruang dengarmu Sobat Kota Didi Mahesa, Abayang Dika. Yuk digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Ren.

0: Murjiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga
5: di rumah nolak guna diurek.
0: Yoi.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya digoda, digoyang dangdut, asik lore. Dua lagu etnik Madura, kemudian disusul sama lagu dangdut koplo Fata Morgana, Layla Ayu sudah meluncur mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Salah satu lagu yang laris manis Tanjung Kimpul ala-ala. Ini adalah lagu yang laris ya. Beberapa kali Naya mendengar lewat apa tuh acara-acara wedding-wedding di suatu daerah gitu, karaokean, bukan karaoke, elektron gitu ya, atau orkes Melayu. Lagu Fata Morgana, Gelas Retak, kemudian Cincin Putih. Oh, ini adalah salah satu beberapa lagu yang sering dinyanyikan atau direquest oleh si tuan rumah. Enak memang ya lagunya ya. Lagu-lagu lama itu kata Mbak Putri Widayanti itu memang berkesan Mbak Naya. Tapi lagu baru juga gak kalah enaknya ya. Jadi Sobat Kota lebih bervariasi lagi untuk request lagu-lagu. Jadi sebisa mungkin kalau hari ini request lagu A, besok ganti, lusa juga ganti. Jadi biar yang mendengar di sana gitu ya, maksudnya Sobat Kota yang tersebar di seluruh Nusantara ini gak bosen. Lagunya itu-itu aja sih Mbak Naya, padahal lagunya banyak pol. Kita angkat penelpon berikutnya ya, sabar. Naya mau setting dulu biar bisa terdengar lancar gitu ya. Bismillah, kita coba. Selamat siang digoda. Digoda. Halo, digoda. Iya, masih belum bisa ya. Kapan hari? Tak siap. Iya, ini sudah betul settingannya. Untuk telepon WA-nya ini masih dalam proses peningkatan kapasitas layanan Sobat Kota, jadi menggunakan telepon pulsa saja ya, begitu. Kita angkat penelpon yang keempat. Selamat siang digoda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Citralen hadir ada ini.
1: Iya, selamat siangnya.
0: Ya opo, ya opo, kira mau isu wis ketemu aku, saiki awan ketemu aku. Kangen teman ta iki, Cek?
1: Oh, gak seneng mana, Su. Seneng pol pokoknya.
0: Terima kasih, ya Allah. Oke, okay, mau request lagu apa, Cek ini?
1: Tapi pengen sehat kan?
0: Oh, alhamdulillah. Nadi Naya sempat batuk-batuk sedikit, tapi sekarang sudah lebih baik lagi ya. Mau request lagu apa ini?
1: Alhamdulillah. Enaknya aku kepingin lagu itu apa ya? Panas. Apa kira-kira nak lagu nih? Wah, dana itu kan?
0: Ada, sabar ya. Nah, soalnya Naya pernah ini pernah memutarkan gitu loh ya. Wah, dana dan ada dong. Ya. Tak siap no sek seruit. Salam-salamnya buat siapa?
1: Aku jengkel aku nek ngomong gak ono.
0: Ada, tulisannya biasa wah dana gitu aja WA ada ya,
1: dana. Wah dana. Kalau aku diputer no Magadir.
0: Magadir sama Wadana bedo tapi sama-sama enaknya.
1: Iya. Jadi wis sembuh kok.
0: Salam-salamnya buat siapa nih, Cek?
1: Siapa sih mau mau Ce?
0: Tadi ada yang masuk Ce Ali, Mas Solihin, Mbak April, sama Ce Aini kali ini.
1: Jadi aku nomor 4.
0: Nomor 4 betul.
1: Ya, sing mlebu-mlebu, selamat siang. Ono Mbak Ika, selamat siang Mas Rizal. Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Rujuk, Bunda Dendra Tiwi. Apa kau sih Mbak Pejemati? Yeah. Anak Bunda Wulan, Bunda Mujiati, Cak Heri, Cak Hari.
0: Siap.
1: Anak Mbak Ujang, Mbak Ima, Mbak Santi. Anak Pak Po, Bunda Sanipa. Kau sih Mbak apa Bunda Sutira kak teman belas.
0: Dedek Sutira kemarin masuk Dedek Sutira.
1: Oh iya dah. Iya. Oh, berarti aku kayak ngamati berarti. Anak keku Aim, tak salikin di losor, Hela, ono Pak Jaina, ono iku Cak Satria Basuki,
0: siap.
1: Ono skornya juga, ono Mas Aku, Mas Aditya, Mas Ardi,
0: iya.
1: Semuanya
0: aja, saja ya. Siap.
1: Selalu. Amin. Kanggo pian jaga kesehatan kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih Cak ini.
1: Masa depan yang cerah, keinginannya tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak ini dari kawasan Citralen hadir ya. Terima kasih juga buat Toples Ples luar biasa untuk atensinya. Kemudian yang sudah bergabung lagi lewat WA Radio Kota FM Surabaya ada Mas Rudi Mahesa. Mas Rudi Mahesa, ini request lagu Bunga Desa. Salamnya buat Raka Mahesa, Farel Mahesa, buat Mbak Putri Widayanti dan Cak Samsul Hadi di Tretes Goyang Dangdut Goyang dong buat Mbak Naya, terima kasih. Baik, ada Mas David mau request lagunya Bahtera Cinta. Aditya Maesa tadi salam buat Cece Aini. Inaku juga matur thank you. Ada Abi Roy, halo selamat bergabung. Dari kawasan Mojokerto hadir, mau salam buat Pak Pogedang, Abah Toyibi, Pak Jono Tamrin, Mbak Putri, sama Mbak Naya juga terima kasih. Selamat siang di Goda.
2: Wah, sik lore.
0: Halo, selamat siang. Selamat bergabung.
2: Selamat siang, Bunda Naya.
0: Lah iya, ada Pak Jumadi dari kawasan Wiyung, Surabaya. Walah, Pak Jumadi mau dinteni nang pasar kota, gak masuk-masuk, Pak Jumadi.
2: Wah, aku cuma ngurung noto, Mbak Naya mau.
0: Lah iya, nanti biasanya Pak Jumadi ku isu ku pasti WA. Ini gak ngunuh telepon. Iya.
2: Enak ngurung noto, timbangi on air.
0: Alhamdulillah. Pripun Pak, panjenengan sehat hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat luar biasa ya, bersama dengan ibu di rumah.
2: Iya. Yes. Sego pete, iwak sego beras, iwak pete.
0: Cakep.
2: Awak sehat, selwara, sekelan duit.
0: Alhamdulillah. Waduh, sego tego beras, iwak pete, bener ya, awak sehat berkah, sekelan duit, mantap. Itu yang diinginkan semua orang ya. Amin. Silakan.
2: Amin, Mbak Naya.
0: Pak Jumadi sama ibu di rumah mau request lagu apa ini?
2: Niku mintanya ibu Malam Terakhir, tapi versinya yang ori, tapi yang koplo. Ada nggak?
0: Malam Terakhir koplo, siap. Nih ya, carikan
2: tapi yang
0: dulu.
2: Yang ori ya, jangan yang punya Rido.
0: Baik, oh iya. Malam Terakhir koplo ya, Nih siapkan terlebih ya. Dahulu. Salam-salamnya ya. Buat siapa saja ini?
2: Salame kagem niki wau Cece Aini. Niku diceluk Taci apa Cece apa Meme ana Aini ku.
0: Cece Aini mintanya dipanggil Cece Aini.
2: Oh, Cece Aini gitu.
0: Betul, iya.
2: Terus Cak Ragil. Cak Solikin Delosor. Sing setunggal kok sinten Mbak Naya?
0: Ada Cak Ali sudah.
2: Oh, Tere.
0: Oh, belum Cali. Ya. Cak Ali dari kawasan Benowo nomor 1 tadi teleponnya. Iya.
2: Salam kagem Cak Ali. Cak Maruf tanggone, Pak Sutoyo tanggone. Nggih, marang wonten Bunda Trianda TV, Bunda Sutira.
0: Siap.
2: Terus marang wonten Cak Ardi, Cak Edo.
0: Ini ada Mas Aditya Opa. Mahesa ini. Aditya Mahesa mungkin mau disalami, Pak Jumadi.
2: Sinten?
0: Aditya, Mas Aditya.
2: Oh, Mas Aditya.
0: Iya.
2: Oh, ini bareng wajah ini. Wow. Kan bisa hidup melayu ini. Deleng damai.
0: Siap. Baik. Iya.
2: Ini bisa hidup Bunda Wulan, Mas Aditya. Terus kemarin waktan Pak Kasian, Pak Dianto, Cak Rimbu, Dianto. Terus yang kerembung ini Pak Sulaiman.
0: Abah Sulaiman, Abah siap.
2: Sulaiman.
0: Iya.
2: Okay. Abah Kosim. Cak Praptor ya, Rio. Pak Sugeng Bakso. Monggo melebet malih, mboten napa. Wau nggih pun melebet kan.
0: Pak Sugeng, iya. Baik, terima kasih ya Pak Jumadi.
2: Cak Mbak Naya. Alhamdulillah pokoknya.
0: Siap.
2: Karaku sampai garing, lenteng.
0: Oke, iya.
2: Nggih, sing dereng disebut. Ngapunten, salam sedoan, tanpa terkecuali.
0: Iya, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jumadi dari kawasan Wiyung, Surabaya sudah bergabung ya. Ada juga Bukan Darah Muda, selamat siang juga. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Pak Ahmad Syamsuri dari kawasan Kebron hadir, lagunya Bisone Mong Nyawang. Salamnya kagem Cak Miskan, Cak Gianto, Cak Bangkingan, Cak Ganto Bangkingan maksudnya. Cak Gianto Bangkingan, Cak Syurah Menganti, Mbak Ima Ngesong, Mbak Ika Gresikan, Solikin Delosor, Mas Hafid, Mas David, Cece Aini Ambu Kalista. Luar biasa ya. Banyak sekali yang dikirimi salam dan lagunya ini memang enak-enak yang direquest Sobat Kota pada kesempatan siang ini. Langsung meluncur di ruang dengar Sobat Kota, satu lagu yang enak. Ini adalah Dangdut Koplo Religi dibawakan oleh Cantika Davinka.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Semakin lama, makin saling meluka.
8: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Digoda, digoyang dangdut, asik korek.
1: Delapan Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya masih bersama Digoda, digoyang dangdut, asik loh rek. Tiga lagu saja sudah selama itu loh Mbak Nayo. Memang salah satu ya ciri khas daripada lagu koplo adalah durasi yang sangat panjang, tapi enak banget ya. Lagu Malam Terakhir dibawakan oleh Dwi Ratna dan Agung ini bisa Sobat Kota request di program Digoda ataupun di pasar kota. Untuk versi originalnya, versi originalnya bisa Sobat Kota request juga di program Dendang Surabaya sama di Pasar Kota ya. Nah ya, mau mengangkat penelpon berikutnya, semoga bisa ya Mbak Eva ya. Karena tadi suaranya Mas Heru tuh gak kedengeran. Selamat siang Digoda.
2: Asik loh.
1: Asik loh rek. Halo Mbak Eva, sudah dengar suaranya? Iya kan, gak dengar suaranya ya.
2: Asik loh.
1: Iya betul, mohon maaf ya Mbak Eva. Mbak Eva ini memang masih ada... masih belum bisa diakses untuk telepon WA-nya Mbak Eva ya, karena settingannya sudah benar, namun Sobat Kota tidak bisa mendengar suara penyiarnya. Nanti coba Naya koordinasikan ke tim IT kami untuk dibantu pengecekan apakah ada kendala teknis yang mempengaruhi kualitas suara kami tidak terdengar oleh pendengar, seperti itu. Selamat siang Digoda.
3: Asik lore.
1: Asik lore. Tako kawasan menganti taiki.
3: Iya menganti.
1: Iya Allah, ini Cak Sur menganti.
3: Sudah siapa ya?
1: Iya, ini Cak Sur betul atau bukan?
3: Ini ngomong-ngomong aku kemarin udah masuk belum ya.
1: Oh alah, dari kawasan Denpasar Pak Sugeng ta. Ya Allah. Kalau dari buku enteng-entengnya Naya ini aman Pak Sugeng, kemarin belum masuk. Belum.
3: Oh, ini dipanggilin.
1: Lah iyo, Pak Sugeng dari kawasan Denpasar hadir.
3: Iya, yang dipanggilnya Mbak.
1: Tadi tuh suaranya agak kecil lah gitu loh Pak Sugeng.
3: Oh, memang sengaja.
1: Lah iyo. Biar Naya sebut Cak Surah menganti
3: biar,
1: gitu ya.
3: Biar apa, mengerjani Mbak Naya.
1: Siap. Silakan Pak Sugeng, siang hari ini mau request lagu apa nih?
3: Lagu apa? Panas hujan. Oh,
1: apa Pak? Mau request lah, iya?
3: Larang udan.
1: Oh, larang udan, siap. Larang udan nih. Larang udan nih sudah naik siapkan. Salam-salamnya buat siapa, Pak?
3: Salamnya buat Mas Aditya.
1: Iya.
3: Mas Heru, Mas Solikin, Mas Erwan, Mas Toto. Mas Toto sampai jumpa ya.
1: Pak Toto sampai jumpa, betul.
3: Oh, Pak Toto sampai jumpa, Mas Anto.
1: Iya.
3: Terus. Mas Jumati ya, Mas Edo, Mas Ali, Mang Ujang yang punya apa tuh? Wacik ya.
1: Mang Ujang.
3: Terus ada lagi Mbak Ima, Mbak Ella,
1: iya.
3: Terus Neng Tanti, Mbak Yati Randu Bejo, Bunda
1: Samas,
3: Bunda Sudira, Bunda Watona, Bunda Mimi, Bunda Ruju, Bunda Zanifah, Bunda Waris. Siapa mana yang Bunda?
1: Siap.
3: Hari ya yang di Bumbur itu ya.
1: Oh, Bunda Hari sih.
3: Pak Wandi juga ada Pak Selamat, Pak Kasian, Pak Satrio Basuki, Pak Jono Tamrin, Bang Uso, Bang Agusi. Terus
1: iya,
3: sama yang saya di pasar Mbak Dino, Mbak Swita ya.
1: Terima kasih Pak Sugeng.
3: Mbak Naya ya, sana orang uang telu ya Mbak.
1: Wah,
3: ya.
1: Wah, 125 juta jiwa Pak Sugeng.
3: Kurang 10 juta sini.
1: Siap, terima kasih ya Pak.
3: Oke, matur nuwun Mbak Naya ya. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng dari kawasan Denpasar sudah bergabung ya. Ada Cak Miskan dari kawasan Kebraun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Miskan mau request lagunya Mengapa Dua. Salamnya untuk Cak Rembo, ada Cak Samsul Hadi, Putri Widayanti, Ahmad Samsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Service, Den Bagus, Imang Ngesong, Bunda Sutira. Lagu ada Mbak Tanti Pumpungan dari kawasan Pumpungan Surabaya. Ini mau request lagu Kesayangan. Terima kasih Mbak Naya, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar sukses dan happy. Siap. Cak Samsul, selamat siang Cak Samsul, selamat bergabung. Lagunya Dinding Kaca versi Jang Koplo. Salamnya untuk Bunda Lili, ada Dewi Sabla, Cak Gianto Rembo, Santika Wahid Manyar. Nama baru nih. Iya, salam kenal Mbak Santika. Ada Pak Sugeng Bakso, Pak Wiyoto, sama Ima Ngesong dan Mas Syahruji Banda Sole. Mbak Toyibi Tanjung Sari, Abah, terima kasih. Ada Mbak Mi Apsari, ada Teh Rini, Mama Eli Agustin, Bang Ami, Pak Jono, Mbak Putri Widayanti, Cak Samsul Hadi, Pak Wiyoto Pandaan, untuk yang bertugas juga terima kasih. Dari kawasan Citraan ada Koko Heri, lagunya Bunga Surga. Salamnya buat Pak Jumadi, ada Cik Aini, Mbak Ima Ngesong, Juragan Dawud, Pak Sugeng, Cak Syurah, Menganti, Cak Remo dan Mas Aditya Mahesa. Lanjut Naya menyapa, ada Pak Jono dari kawasan Gresik, lagunya Kumis, Evita Mala. Salamnya untuk Mas Ami, juga Putri Widayanti, Syamsul Adi Tretes, Teh Rini, ada Eli Agustin, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, sama Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung. Teh Mia Apsari Bandung, mau request lagunya Sebujur Bangkai, luar biasa ya. Untuk WA-nya sudah lunas ini, setelah ini Naya akan membacakan interaksi lewat Facebook-nya Kota FM Surabaya. Terima kasih juga buat Ade Pramana, Riko, ya. Kemudian ada Pak Ali tadi juga, Pak Ali Imron ya. Pak Ali Imron dari kawasan Jombang juga terima kasih ya, Pak Ade Ali. Baik, langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota. Tadi ada yang request lagu, lagunya Uwena, ya mungkin habis mendengarkan siaran Pasar Kota yang tadi Naya bawakan di pagi hari. Kebetulan Naya memberikan lagu perdana itu Bahtera Cinta. Ada lagu Bahtera Cinta versi Simpatik Musik ya. Ini dibawakan oleh Irwan featuring Mbak Fira Cantika untuk Sobat Kota. Tapi sabar, setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho, Rek.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Fira.
1: Iya, Mas Irwan.
0: Hari ini aku bahagia banget.
1: Kenapa itu, Mas?
0: Karena Bapak Haji Roma Irama memberikan izin menyanyikan

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
6: Apa sih? Isu-isu rame ae.
5: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
5: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
6: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
5: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
6: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
5: Wah, iya, suan mbak.
7: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Anis Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut, asik lho Re. Sayang dua, nah sayang dua dalam tanda kurung tadi di apa ya? Sayang dua, andaikan sayangku saiki gitu. Sebetulnya kami punya banyak versi, ada dari Nella Karisma dan lain sebagainya. Namun itu lebih dari 4 tahun akhirnya tadi Naya memang coba untuk request ke music director. Ada yang terbaru baru 2 bulan yang lalu dibawakan oleh Nok Yeka. Ini bergenre hip hop dangdut etnik. Bisa Sobat Kota request ya, Sayang Dua ini di program Digoda sama Pasar Kota. Atau boleh juga di Cak Ning tentunya ya, karena lagu-lagu etnik adalah lagunya Cak Ning. Seperti itu. Baik, Naya masih mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Digoda di season ini 15 Juni 2026 lewat telepon on air sama chatting WA. Sementara WA teleponnya ini masih dalam proses koordinasi dengan tim IT kami. Apakah ada kendala apa gitu ya, ataupun ada peningkatan yang bagaimana sehingga suaranya Naya atau penyiar di sini tidak bisa didengar sama Sobat Kota. Kemarin itu baru sadar ketika siaran Dendang Surabaya oleh Kak Rahma Imaniar seperti itu. Ternyata pagi ini juga masih belum bisa didengarkan ya sama Sobat Kota. Tadi ada Mbak Eva dari Simo yang telepon-telepon Naya tadi. Itu suara Mbak Eva di sini didengar sangat jelas sekali. Mbak Eva bagus banget. Tapi suara Naya, halo Mbak Eva gak denger. Iya, terima kasih ya yang sudah bergabung. Ada Pak Ade Ali Imron juga matur suwun. Ade ada Rafli atau Rico gitu. Baik, Naya langsung membaca dulu interaksi yang sudah merapat di fanpage-nya Kota FM Surabaya. Yang belum follow silakan bisa di follow akunnya Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Ada Kang Yanto dari kawasan Sidorangu Kidul Watu Golong Krian. Kemudian apa nih? Sabar. Oh, Mas Asnawi Awi. Ada Mas Irul dari kawasan Banda Soleh Kokop Bangkalan hadir. Kang Senario Randy dari Kediri Utara hadir Mbak Naya. Lalu lanjut ada Abah Waisel dari kawasan Samplangan Gianyar Bali. Mbok Lastri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Sumatera Selatan hadir. Tukiran Jogja hadir Mbak Naya. Kemudian dari kawasan Manyar Saberangan 2 ini ono Mas Hadi Prayitno. Lalu lanjut Mbak Putri Widayanti tadi lagunya Adoh Kacung sudah Naya putarkan. Mas Ripto Swasono dari Pakal Area ini mau nitip salam buat semua Sobat Kota. Untuk Mbak Naya selamat bertugas dan semoga sehat dan bahagia selalu. Lanjut ada Mas Pardani Sato Destiawan dari kawasan Bojonegoro. Lagunya Gantungan Baju masih OTW ya Mas. Ada lagi Mas Syamsul Hadi. Kemudian Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam Mbak Reni dari kawasan Medan Area hadir. Lalu lanjut ada kakek, siapa nih? Kakek S, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Wahyu Supriyadi atau Wong Kerapu, langsung pantau dari kawasan Margo Mulyo Permai, Surabaya. Hartono Tono, Jakarta Utara hadir. Ada Mas Cameng Mustika, kawasan Samplangan, Gianyar juga ikutan gabung, Masya Allah. Memang apa, Sobat Kota ini tersebar di seluruh Nusantara ya. Terima kasih yang sudah kirim atensi. Ada Mas Aditya Mahesa dari Kedamaian Gresik hadir. Disusul Rubia Zakaria. Kemudian Mas Sony Anderson, oh bukan, Bunda Sony Anderson Inces. Terima kasih, nama akunya sangat unik ya Inces. Ada Mas Amiruddin, selamat siang. Britike Kembaren, selamat siang dan selamat bergabung. Ini Britike selalu memberikan komentar-komentar di berbagai postingan Kota FM. Terima kasih ya, semoga sehat selalu. Kemudian ada Made Marku, Singaraja Bali Monitor. Singaraja, Medan, Jawa Barat, pokoknya Jakarta ya. Ada Putra Segara, Bangkalan, Nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari kawasan Medan ada Mama Hori. Halo, terima kasih Bunda. Mas Wit Harmoko dari kawasan Riau, Tembilahan juga hadir. Kirim salamnya buat fans Kota FM semuanya saja Mbak Naya. Semoga sehat selalu, amin. Kemudian siapa nih? Ainul Jaya Service. Digoda, salamnya untuk semuanya, lagunya ikutan saja Mbak Naya, selamat bertugas. Kemudian lanjut ada Mas Rudi Agung. Mas Rudi Agung ini mendengarkan lagu memang salah satu bentuk menghibur diri, tapi lirik lagu itu mencerminkan kondisi hati seseorang. Alah, alah-alah, mata hati kalau enggak wajah kekasih atau kalau enggak kau tetap misteri, Masya Allah. Ini romantis kayaknya orangnya ya, Mas Rudi Agung. Kemudian lanjut ada Mas Budi Yudhistira. Budi Yudhistira, halo Uhti Naya. Uis, Uhti Naya. Mau request lagu Waktuku Kecil. Waktuku Kecil. Oh iya, lama ya enggak pernah diputer itu lagunya. Ada lagi Mas Ferry Sutarjo, selamat siang Mas. Dari kawasan mana Mas Ferry ini? Mau request, oh dari Bandung, oh bukan, ini mau salam buat Ambu Kalista Bandung. Lagunya Gali Lobang Tutup Lobang Mbak Naya. Salamnya untuk Mas Aditya, Abah Waisel, Mbak Rika Herlina sama Ambu Kalista. Ada Jeng Rena, selamat siang Jeng Rena. Oke, waalaikumsalam. Dari kawasan Kenjeran ya Mbak, ini infonya panas kentang-kentang Mbak. Diademkan saja dengan Ayu Ting Ting lagunya Tahtitut. Oh, ini Mbak Rika Herlina Kenjeran kayaknya nih ya. Nama akunnya Jeng Rena. Boleh, Sobat Kota bisa follow beliau juga biar pertemanan di udara ini makin luas juga. Ada Mbak Lisa Ambiar dari TP9. Judul lagunya, oh maksudnya mau voting TP9 gitu. Nanti ya kalau waktunya Tugu Pahlawan jam 5 sore. Mau request lagunya Selawe dari Sadewo, siap. Kemudian ada lagi Bulan Mina. Bulan Mina, Bakul Susu Kedele Lamongan Mantop dari Absen. Request lagunya Ayu Ting Ting sama Iyad Bustami berjudul Gulali. Lanjut ada Bodong Sukoco dari kawasan Ngagrok Tempel Krian. Loh, setiap hari aku lewat Ngagrok Tempel Krian iki, Mas. Iya. Langgananku kekil iki lho. Kekil sing Ngagrok Tempel Krian iki lho, Pak Sope selali aku. Kemudian ada siapa ini? Ada Vera Kumala Gestro. Permisi Kak Naya. Apakah Digoda bisa menghadirkan lagu etnik yang dibawakan oleh Syarina Munaf yang coba nanti ya, Naya cek terlebih dahulu untuk versi etniknya ada atau tidak. Ada Aji Putu Brengos juga, terima kasih. Wis luar biasa ruame ya, ternyata ini di Facebook. Inaku, halo, selamat siang, selamat bergabung, terima kasih. Oke lanjut ya Sobat Kota, Naya mau persembahkan lagu etnik. Tadi kan sudah lagu koplo, etnik, sekarang etnik lagi. Sebuah lagu yang di request dari kawasan, siapa tadi ya? Pokoknya anak lagu sing request lagu, Biso Nemong Nyawang gitu loh. Oh iya sih, Ahmad Syamsuri. Mas Ahmad Syamsuri, lagunya Bisa Nemong Nyawang dibawakan oleh Dini Kurnia dan featuring Move Flike. Tapi sabar ya Sobat Kota, setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Digoda di Goyang Dangdut. Asik lore.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda di Goyang Dangdut Uasik Lore. Gantungan Baju Caca Handika baru saja diperdengarkan ya di ruang dengar Sobat Kota. Sebuah lagu sedih gitu. Tapi gak jadi sedih kalau dirombak jadi versi koplo ya. Gantungan Baju dipopulerkan oleh Caca Handika ini menceritakan tentang kepedihan seseorang yang ditinggalkan pergi secara tiba-tiba oleh pasangannya Sobat Kota. Sang kekasih pergi tanpa pesan surat ataupun kata pamit sama sekali, meninggalkan luka yang mendalam. Wah, ini kalau anak muda sekarang tuh bahasanya di ghosting, Mbak Naya. Oh gitu ya, sakit loh ya. Kita sudah terlanjur seneng sama seseorang, mendambakan, memuja beliau, memuja dia gitu ya. Moro-moro ditinggal geledak bahasa Jawa nih. Lah iya Mbak Naya, sedih banget nang oma kan wonge. Tua saya tinggal gantungan bajunya aja yang ketinggalan. Semua bajunya dibawa pergi minggat. Siapa ya? Ini ceritanya siapa ya seperti itu? Semoga tidak ada yang mengalami hal demikiannya, di ghosting sama pasangannya, jangan. Terima kasih yang masih stay tune di 88,1 Kota FM. Ada Inaku, terima kasih. Selamat siang, selamat bergabung. Kemudian yang di fanpage Radio Kota FM Surabaya, coba Naya refresh dulu. Apakah masih ada Sobat Kota yang belum tersapa di sana? Coba ya, kira-kira ada siapa yang belum disapa di sini? Sabar. Silakan Sobat Kota yang belum follow, di follow-follow ya akun media sosialnya Kota FM. Mas Aditya Mahesa sudah ya tadi? Oh, Koko Heri lah iya, langsung dikek jempol. Ini lagi, aku boleh kelingan. Oh iya, Mbak Naya bunga surga nih Koko Heri kurang disuburun diputer iya kok. Iki loh kok, tak siap no sabar tak lama ini munggah. Aji Putu Brengol, selamat bergabung. Mbak Vera juga terima kasih. Oh sudah semuanya, alhamdulillah ya. Kalau demikian langsung saja mengudara nih di ruang dengar Sobat Kota. Lagu lama juga, tadi kan habis Gantungan Baju Caca Handika. Sekarang ini lagunya lama tapi enak. Masih banyak yang request di program apa tuh, Original Denang Surabaya. Iya ada, Digoda juga sering. Lagunya apa yo? Bunga Surga ya. Kali ini dibawakan oleh Vivi featuring Agung untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. 5 menit ya Sobat Kota menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya Naya bersama dengan Digoda pamit undur diri dari ruang dengarmu. Terima kasih ya yang sudah berinteraksi meramaikan Digoda edisi Senin 15 Juni 2026. Insya Allah besok masih berjumpa lagi dengan Naya Nika di program yang sama. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sugeng Ambalwarso, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Halo, Assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijaran ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hoba dan gokil. Happy birthday!

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupak Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

Gedangan Sidoarjo. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya. Semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu e update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Dan terakhir di tempat nomor 17, Sekedar Musik dengan singlenya Wong Chile. Delapan satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, selamat kata selamat sore. Semoga baik-baik saja semua yang lagi dengerin Kota FM dimanapun Anda berada. Kali ini Rama sudah ready ini untuk lagu dangdut baru. Ada 17 lagu pilihan yang bisa Anda dukung sekarang juga sampai nanti jam 7 malam, cuma di Tugu Pahlawan.
1: TP 13.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bu Nana.
5: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Dua puluh enam tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
3: Cintaku pada dirimu.
5: TP 16.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Dara Ayu Sobat Kota. Ini lagu barunya yang rilis bulan Mei 2026 yang bisa didukung juga di program Tugu Pahlawan nomor 16. Kalau misalkan lagi ke on koncone ya kan, atau bahkan lagi membutuhkan teman, tapi banyak sekali teman-teman yang Sobat Kota yang pada sibuk sendiri-sendiri, dengerin Kota FM aja karena kita bakal menemani aktivitasnya Sobat Kota dari pagi sampai dengan malam ya Sobat Kota, pakai program-program yang keren, terus juga lagu-lagu yang enak juga. Jadi wajib pantengin 88,1. Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Sobat Kota boleh, yang mau sholat dulu ya silahkan, yang mau berdoa dulu juga boleh banget. Nanti kembali lagi dengerin Kota FM karena kita ready atau kita bakal temenin di program Tugu Pahlawan sampai jam 7 malam nanti, seperti itu. Dara Ayu ini merilis lagunya yang berjudul Konco Sepimu di tanggal 31 Mei 2026 ya Sobat Kota, melalui channel YouTube Dara Ayu Official. Single yang satu ini diciptakan oleh Marsono Boleng. Ini juga ditonton lebih dari 2000 kali dalam 2 hari sejak dirilis gitu Sobat Kota. Menceritakan tentang seseorang yang dia tuh orangnya setia menunggu. Dan dia tuh sayang banget sama seorang yang punya, yang menjadi pujaan hatinya, seperti itu ya. Jadi meski cintanya tuh tidak terbalas, dia tuh tetap bertahan dengan harapan dan juga keyakinannya Sobat Kota, walaupun dia tuh tahu bahwa orang yang dicintai itu justru mencintai yang lain. Ya bertemu sebelah tangan jadinya ya kan. Dia tuh ngibaratin dirinya hanya sebagai bintang malam yang bisa menemani dari kejauhan, sementara orang yang dicintainya itu adalah bulan yang tidak bisa dimiliki. So what deep all ya kan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ini cerita di balik lagunya Konco Sepimu dari Dara Ayu. Semoga bisa move on ya segera ya kan, dan menemukan orang yang emang sama-sama saling mencintai, saling support, saling menjaga juga, saling effort ya kan, yang provider, amin. Yang setia, yang sama-sama single gitu kan, doa kita yang amin, semoga bisa dapat yang seperti itu ya. Rahma juga mau mengajak Sobat Kota untuk vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan. Caranya ketik TP spasi nomor lagu jagoan Anda, dikirim ya melalui WhatsApp Kota FM 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagram Kota FM 881. Ada Hadi Prayitno, selamat malam Pak Hadi, katanya suka sama lagunya yang ada di TP nomor 2, Buta Karena Cintanya Sri Devi. Bisa, ini sudah Rama siapin untuk lagunya yang ada di TP nomor 2 ya Sobat Kota, dan sesaat lagi bakal Rahma play. Jadi wajib pantengin 88,1, jangan sampai ketinggalan ya. Destiawan, malam juga, katanya suka sama TP nomor 3 dan TP nomor 5. 3 dan 5 berarti lagunya judul-judulannya Wika Salim dan Denok 2. Boleh Denok 2 nya Cindy Cynthia featuring Keisha, yes. Ditunggu lagunya. Lanjut, ada siapa lagi Pak Ahmad Nain di Bulak Banteng? Vote lagunya TP nomor 5. TP nomor 5, Denok 2 juga. Terus ada Aditya, vote lagi TP nomor 2. 2 udah disiapin, TP nomor 12 boleh, oke. TP 12 ada lagunya Negoro Anginnya Deni Caknan, nanti juga Rama bakal siapin. Loh kok nanti, sekarang lah. 12, iya. TP nomor 12-nya tuh udah Rama tarik ke atas ya kan, cara matatai dengan baik, dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini dia, TP 12 Negoro Angin dari Dani Caknan. Ada TP nomor 2 juga, Buta Karena Cinta dari Sri Devi yang sudah Anda dukung. Lagu-lagu yang lainnya sesaat lagi Rahma bakal siapin ya. Jangan kemana-mana, tetap di program Tugu Pahlawan. TP 12.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah lagu terbaru dari Faul Gayo Sobat Kota. Judulnya Harapan Temu. Ini bercerita tentang seorang yang dia tuh lagi falling in love, lagi suayang banget sama orang yang dia kagumi, Sobat Kota. Itu udah lama ya. Tapi dia tuh memendam perasaan itu tuh ya cukup lama, sampai akhirnya gak bisa lagi menyembunyikan perasaan atau rasa kagumnya, rasa cintanya juga. Dan si seseorang yang ada di dalam lagu ini, Sobat Kota, juga berjanji akan menjaga orang tersebut juga dengan sepenuh hati. Dan dia gak mau kehilangan dirinya, apa namanya, kepada orang lain juga seperti itu. Lagu ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 10. Lagunya enak banget loh. Ketik TW spasi 10 yuk. Dikirim melalui WhatsApp Kota FM 08175058881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagram Kota FM 881. Inako, selamat sore menjelang malam. Terima kasih ya sudah memilih lagu TP nomor 2, 6, dan TP nomor 14. Lagu yang sempat tuh 2, 6, 14 Budak Ada Cinta, 6 ada lagunya Avan, 14 tuh ada lagunya Awal Bahtera. Awal Bahteranya udah ya? Udah oke? 14. 14. Coba ntar Rahmat cek lagi, oke? Okay? Nanti kalau belum terputar, nanti bakal terputar. Oh, 14 sudah. Di jam 17.17 waktu Indonesia Barat sudah terputar untuk lagu Awal Bahtera dari Rara. Lanjut lagi, Rama bakal sapa juga yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ini ketemuan sama Ripto Suasana. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam juga dari kawasan Pakal. Hadir memilih lagunya TP nomor 2 dan 9. Abah Faisal Samplangan. Malam juga Gianyar Bali hadir ya. Sore hari ini memilih lagu TP nomor 17. Matur nuwun nggih, Abah. Pardani. Selamat sore. TP nomor 3 dan 5. Tumiem Virgo, TP nomor 6, Jessica dari Purwodadi hadir memilih lagu TP 4. Aditya Kedamaian dukung lagunya TP nomor 2 dan 12. Ifaza, TP 16, ada Ainul, TP 12. Bang Teju dari Denpasar, Bali, terima kasih ya sudah memilih lagu TP nomor 9, Bang. Sehat selalu. Ainul J Service juga malam dari kawasan Gresik. Ini dia suka sama TP 16. Bunda Fitri, waalaikumsalam Bunda. TP 8 dan 9 boleh. Wit Harmoko, halo dari Riau, jauhnya. Terima kasih lo udah streaming semuanya buat fans Kota FM. Iya. Foto TP nomor 9. Sehat selalu juga ya. Mbak Rain, TP nomor 3 dan 4 ada Bobo. Terima kasih Des, TP nomor 12. Cemeng Mustika, TP nomor 12 juga. Ada Saat Budiono memilih lagu yang ada di TP nomor 8. Yang lain kira-kira vote lagu yang mana, Sobat Kota, kasih tau Rahma Imaniar sekarang juga. Ditungguin ya sampai nanti jam 7 malam.
1: TP 1.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun Kota FM dangdutnya Surabaya.
2: PP 15.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dan

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Judul-judulan enak loh, seru loh lagunya. Mika Salim featuring KPK ini sahabat kota ya. Ada di tempat nomor 3, ayo didukung sekarang juga mumpung. Ini waktunya juga masih ada sekitar kurang lebih ya setengah jaman lah sahabat kota, atau 30 menitan. Yang belum ikutan vote silahkan bisa mendukung atau memilih lagu bahkan artis jagoannya sahabat kota. Boleh pilih satu, lebih dari satu juga bisa. Ajakin temennya juga boleh banget ya. Dikirim melalui WhatsApp Kota FM 0817505881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881, dan juga Instagram Kota FM 881. Terima kasih buat yang lagi dengerin Kota FM dimanapun Anda berada, di bela-belain streaming. Wih, keren. Banyak yang baru ternyata. Terima kasih buat Umi Ridawati, katanya suka sama TP nomor 3 Marahma. Ada Ferry Sutarjo, TP 10, 11, dan juga 17. Ngeborong Ferry. Pinter ya. Vera Kumala Gestro, TP 1 dan 6. Ada Umi Julaira, dukung lagunya TP nomor 1, 12 dan 16. Lisa Ambiar, TP 2. Ada Jeng Rena, TP nomor 12 dan TP nomor 7. Jeng Rina belum. Terus sama lagi nih, Aneta, dukung lagunya Oi. Rahma Aisyah, dukung lagunya Oi juga. Terus ada 378, dukung lagunya Avan, sahabat Avan Pekalongan. Hadir memilih lagunya Oi. Maimunah, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Neneng Susi, dukung Avan, sahabat Avan. Mana nih? Mana nih, kok gak muncul? Pasuruan, dukung lagunya Oi. Ayas Abin, TP nomor 6. Ada Ine Aurel. Ine nomor berapa nih? Si. TP nomor 2 untuk lagu jagoan ya untuk malam hari ini ya. Yang lain kira-kira dukung lagu yang mana? Ayo bisa vote sekarang juga sahabat kota. Ditungguin ya sama jam 7 malam nanti. Pokoknya wajib pantengin Kota FM Dangdut ya Surabaya. TP 9.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: TP4. Kok bisa ya?

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. TP 12.

0: Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: C-U-N-A-E lagune ya Allah, ya ampun, bisa request juga ya di program Selain Tugu Pahlawan, itu ada di Digoda, setiap hari jam 12 sampai jam 3 sore. Di pasar kota boleh, mau dengerin pagi-pagi yo mbak, isu-isu aku biar oleh lah. Jam 7 pagi sampai jam 10 malam, atau mau dengerin pas malam-malam ambe nembis nang pojokan, ambe nangis-nangis ya iso. Ya, ambiar-ambiaran bareng program Cak Ning di jam 9 malam sampai jam 11 malam. Oke, kalau gitu sudah waktunya Rahma juga harus mengumumkan Sobat Kota untuk hasil vote yang paling banyak. Di tanggal 15 Juni 2026, Rahma sudah ngerekap dari WhatsApp, terus juga fanpage Facebook, Instagram. X, pemenangnya adalah... Selamat untuk TP nomor 6, Alvan dengan singlenya Oi. Ini mendapatkan dukungan paling banyak. Jangan kemana-mana, sebentar lagi ada Dendang Surabaya yang siap juga untuk manjain telinganya Sobat Kota bareng Rani Larasati. Rahma pamit, Oi.

0: Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
2: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya

0: Syahdu banget.
1: Udah disiapin kata pujangga dari Bang Haji Roma Irama untuk membuka Dendang Surabaya edisi 15 Juni 2026 pas pertengahan bulan pas malam satu suro. Yuk gabungan, Rani tunggu ya dari jam 7 sampai jam 9 malam untuk request lagu dangdut original, bukan cover ya.

0: Mari berdendang jam 7 sampai jam 9 malam ya, pasti seperti setiap hari-harinya. Jam 9 malam waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu original sepanjang masa di program Dendang Surabaya. Seperti biasanya, jadi Sobat Kota boleh gabungan. Yang semalam tidak bisa gabung di jalur telepon malam hari ini, monggo silakan bisa gabungan. Rani tunggu gabungannya Sobat Kota. Jadi teleponnya seperti biasanya 0817 505 8881. Silahkan gabungan langsung, tak enteni gabungane 0315611416 dan 5676923. Sobat Kota juga bisa gabungan by WhatsApp 0817 505 8881. Jadi Sobat Kota bisa gabungan juga di sana ya. Monggo, Sobat Kota bisa gabungan dimanapun berada, silahkan. WhatsApp, telepon boleh dicoba, monggo silahkan. Halo, Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Boten gabungan.
0: Alhamdulillah malam hari ini bisa gabungan bersama Pak Rofik. Gimana kabarnya, sehat?
1: Cuacane ongkep rodoan.
0: Cuacane ongkep rodoan.
1: Lambune almarhum.
0: Oh, mantun pemadaman.
1: Pemadaman.
0: Pemadaman.
1: Tapi ini kan nih, kenapa 2 jam tiba-tiba gak sampai.
0: Gak sampai ya?
1: Gak sampai 1 jam, ini ya kira-kira 1 jam kurang lebih.
0: Alhamdulillah, sudah segera nyala kembali.
1: Kalau di tempat-tempat lain itu 2 jam katanya. Ya gilirannya 2 jam semua, se-Surabaya itu bergilir.
0: Iya, bergilir. Ternyata enggak sampai 2 jam, alhamdulillah.
1: Enggak sampai 2 jam kok. Ya mungkin dilamakan supaya apa ya? Supaya enggak kaget ngono.
0: Alhamdulillah wis nyala rek, malam satu suro iki. Muga-muga. Malam satu Muharram juga, besok ada yang libur kerjanya, ada yang masih masuk. Semangat terus buat dulur-dulur kabeh. Gimana ini enaknya, mau tak puterin lagu apa ini Pak Rofik?
1: Lagune itu loh, Rita Sugiarto.
0: Judulnya yang mana?
1: Rita Sugiarto, judulnya apa sih? Yang Mati Aku, Ayahku
0: Tahu. Mati Aku judulnya.
1: Oh, judulnya Mati Aku.
0: Nggih, ya? Betul.
1: Kok lama gak dengerin lagu itu.
0: Siap, lagunya tak siapin. Salamnya monggo buat siapa ini?
1: Salamnya, ini perdana ya?
0: Perdana, bukaan awal ini.
1: Laris itu murah biasa.
0: Oke.
1: Buat semuanya saja yang lagi dengerin Kota FM, salam sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ini barani setas aku makem krengsengan.
0: Wah, krengsengan, enak tenan. Minumnya apa ini?
1: Minumnya air bening.
0: Air putih menyehatkan.
1: Ya, cari ini pola ya. Nyemil payek, Mbak.
0: Nyemil payek,
1: Mbak Rani, tambah kangen. Lama enggak gabungan, Mas Irsat enggak gabungan, Mbak.
0: Iya.
1: Gabungan aku polane ono ae cucu sing mrene gitu. Ya seneng ya ribet.
0: Enggak apa-apa, yang penting masih dengerin meskipun enggak esok gabungan. Insyaallah saling mendoakan yang terbaik.
1: Sik dengerin kok.
0: Amin, terima kasih.
1: Matur nuwun Mbak Rani.
0: Sami-sami Pak Rofik.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Pak Rofik dari Manuan ya, dari Surabaya Barat. Ada siapa lagi? Silahkan gabungan. Yang semalam masih belum on air ya. Putri Widayanti, selamat malam. Dendang Surabaya, syahdu banget dari Tretes Pasuruan. Lagunya Putri Panggung, Kenangan Zamanku SMP tahun 2003-2004. Salamnya buat Pak Rusdi di Ngagel, Mbah Kasian Pungging Mojokerto, ada Aditya Kedamaian, Pak Rofik Manuan yang baru saja turun, Pak Jono Tamrin Gresik, Mia Absari, Santika Wahid, dan untuk Mbak Rani. Terima kasih untuk Mbak Putri Widayanti. Lagunya Saya Si Putri sinden panggung tak puterin. Lagunya enak ya. Ada siapa lagi yuk? Rani juga membuka open untuk bisa memberikan request dari Facebook. Jadi Sobat Kota yang gabung dari Facebook silahkan bisa tulis requestnya apa juga dari sana. Ada siapa ini? Ripto Swasono, waalaikumsalam dari Pakal hadir. Bahagia selalu untuk semua Sobat Kota, selamat bertugas. Bobo, terima kasih, selamat malam dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih banyak. Ada siapa lagi ini? Ada Mas Muhammad Syafi'i. Terima kasih sudah gabungan ya. Yang lainnya? Silakan Anda bisa coba menyusul untuk bisa gabungan interaksi di jalur on air, baik telepon, WhatsApp, ataupun sosial media. Tak anteni ya, karena Rani bakal menemani Anda dari jam 7 sampai nanti jam 9 malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dendang Surabaya syahdu banget.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Kami dari The Central Mall Gunawangsa Tidar Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Kota FM.
2: Semoga Kota FM selalu menjadi sumber informasi, hiburan, dan inspirasi bagi para pendengarnya.
1: Dan pendengarnya tambah wakil.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Sapu Tangan Merah, ini tadi sudah di request oleh Sobat Kota yang gabung dari jalur WhatsApp ya. Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam dari Bojonegoro ini Mas Destiawan. Salamnya buat semuanya aja katanya. Miss Ika di jalan Gresikan syahdu banget. Pakai pink color, ayu banget selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Every ending is new beginning. Setiap akhir adalah awal yang baru for you miss. You are welcome. Ada Mbak Toyibi. Selamat malam hadir dari Tanjung Sari. Salamnya buat Mbak Rini Setiawati dan Mia yang ada di Bandung. Ami, Eli, Agustince, Pak Jono, Gresik, Pak Wiyoto, Cak Samsul dan Putri yang ada di Tretes. Abiroy Asegaf, terima kasih. Dari Mojokerto hadir titip salam buat Abah Toyibi, Pak Jono Gresik, Pak Po Gedang, Mbak Putri yang ada di Tretes, Mbak Rini Bandung dan Mama Eli Agustince. Terima kasih Abiroy. Lagunya apa ini? Tak tunggu. Kemudian juga ada Mas Samsul Hadi. Salamnya buat Rika Herlina, Mama Gemes, Anak Imana, Cak Rembo, Abah Toyibi, Pak Wiyoto, Andrian Yunus, Ima Ngesong. Lagunya Imam Sejati. Iya, Imam Sejati ini enak lagunya ya. Imam Sejati dari Vida The Academy. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar iki?
1: SWS dah. Seger waras selamat.
0: Seger waras selamat, alhamdulillah.
1: Kabar Mbak Rani tentu juga begitu ya.
0: Alhamdulillah Rani sehat walafiat. Semangat melekan begadang sampai satu Muharram besok pagi.
1: Anu Mbak, apa kuwi keturun Mbak?
0: Langge.
1: Bapak enak di betah melek, nusak ketok enak betah melek.
0: Kaya aneh orang betah melek, tiba-tiba ya semoro-moro kesini.
1: Iya no, peti no Mbak, turunnya esok-esok gak turun.
0: Sepertiga malam sik nutut wis saiki.
1: Sepertiga malam nutut. Nah, sepertiga ya seprapat lah.
0: Saat ini kadang-kadang kesirap sik ngono.
1: Ya minimal itu jam 2 pagi. Pun kabare Surabaya cerah, Mbak.
0: Alhamdulillah hari ini cerah dari pagi sampai hari ini terang benderang, hawanya juga syahdu ini, seharian ini enggak yang panas entang-entang juga enggak dingin banget.
1: Iya sama ya. Berarti adil ya.
0: Adil. Nggih, saestu. Hawane iki lek jenenge kalau lagu itu hawanya sedang-sedang saja.
1: Oh begitu ya.
0: Iya, kayak lagunya Fetty Vera, sedang-sedang saja.
1: Sedang-sedang aja, tidak usah berlebihan ya.
0: Iya. Jadi podo koyok ngene, lek mampir nang warungnya Pak Sugeng, ibarat kata begitu ya. Kalau mampir itu, kalau sudah mampir di jalan nomor 185 Renon dan Pasar Bali ini, wajib nyobain bakso rek. Jadi
1: apa lo barani Pak?
0: Iya, tak apalkan.
1: Nanti pasti mampir kalau ke Denpasar.
0: Insyaallah wajib. Insyaallah semoga akhir tahun kalau ya, tidak ada halangan bisa main ke Bali. Wes tak ampiri kabeh.
1: Pertama itu hubungi Bang Arjuni nanti pasti nyampe tempatnya.
0: Aku harus ke Jalan Goagong nomor 300 dulu, ke Jimbaran Bandung dulu.
1: Kalau
0: habis gitu ke Renon.
1: Kalau tempat saya aku ngantar paling naik dokar, Mbak.
0: Oh.
1: Kalau barang gini kan punya kendaraan, kalau saya paling naik dokar.
0: Ini enaknya tak siapin lagu apa ini Pak Sugeng?
1: Lagu ini, oh boy.
0: Apa enaknya?
1: Bali Tersenyum, Mbak.
0: Bali Tersenyum. Boleh, Bali Tersenyum sudah siap lagunya. Salamnya buat siapa ini?
1: Aku penelpon yang keberapa ini, Mbak?
0: Ini Pak Sugeng penelpon yang kedua. Soalnya tadi di segmen pertama Pak Rofik yang masuk, terus kemudian saya bacain Facebook sama WhatsApp yang banyak tadi.
1: Berarti orangnya yang masuk ganteng-ganteng semua.
0: Wah,
1: ya.
0: Ganteng-ganteng dewe iki temenan.
1: Ganteng sak omah.
0: Sing ayu-ayu kayak aneh sik nyambel guys sarapan malam ini kayaknya ya.
1: Nah, iku.
0: Iya.
1: Sing ayu-ayu, sing ayu dewe.
0: Tapi Bunda Nurul ini masih ikut di kantor ini ya. Masih belum
1: ikut
0: pulang.
1: Tapi di belakang sih ya. Layah-layah Mbak Rani.
0: Layah-layah penak tenang.
1: Di kamar belakang. Di warung itu ada kamarnya kecil gitu. Lumayan lah untuk istirahat. Lengah-lengah. Bewis salam. Pak Robert tadi yang sudah masuk.
0: Nggih.
1: Selamat, Pak Kasian, Pak Satria Basuki, Koko AM. Ada siapa lagi ya, Pak Kuda, Pak Kuri, Pak Pandi, Bunda Hari, Mas Hari sampai ke Bang Ujo, Bang Arjuli, terus siapa lagi, Mbak Ella, Mbak Putri Wijayanti, Mas Abdul Hadi, Mbak Widya, Mbak Rara, Mbak Adi, Mbak Neng Santi, dan selamat lepas. Pak Boyati, Mbak Ima, Mbak Ella, lengkap ya, Pak.
0: Nggih.
1: Tak terkecuali Mbak Ayu.
0: Amin.
1: Kembarane matur nuwun, Joko Makarya, Paripurno. Sehat selalu. Berbahagia bersama keluarga.
0: Amin. Doa yang baik juga. Nggih. Sami-sami, Pak Sugeng ditunggu lagunya. Terima kasih ada Pak Sugeng dari Denpasar yang selalu setia menemani kita semuanya ya. Malam hari ini masih menyapa ada Sobat Kota yang request lagunya dari Megi Dias. Apa aja terserah wis. Pokoknya lagunya dari Megi Dias. Ini dari Jeng Rena Mojokerto. Salamnya buat semuanya aja FKS Nusantara. Halo, selamat malam. Saya mau sapa dulu. Ada siapa ini? Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, satu banget. Assalamualaikum, Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini, Bung Ardi?
2: Alhamdulillah sehat. Kabar baiknya gimana?
0: Alhamdulillah, Rani sehat bersama tim Kota FM. Semoga Mas Ardi sehat selalu ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Amin, alhamdulillah. Ya, apa iki? Dino Senen semangat yo, Ketmang ya.
2: Anjir, soalnya melekan iki.
0: Soalnya melekan iki lho, ya apa. Kira-kira melekan iki, anu gak ya, apa namanya. Kira-kira melekannya itu, ini sudah ada sajennya belum ini? Bakar-bakar ta penyate sih an karen-karen nih.
2: Paling yang bakar penyam.
0: Layoiku, Masya Allah. Tapi memang satu Muharram jatuh tepat tanggal 16 Juni besok. Semoga di tahun baru Islam kita semuanya bisa diberikan berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Amin.
0: Dilancar no kuat buah pokoknya ya.
2: Pokoknya Kota FN seluruh garis mengutara sampai
0: tahun ini. Nggih, sampai kemana-mana ngono ya.
2: Nggih.
0: Ayo iki tak cepat nosek lagunya. Kira-kira mau diputerin lagu apa?
2: Niko pasukan bal tersenyum.
0: Ah, betul. Niki
2: kula Pantai Kenjeran.
0: Waduh. Ayo. Podo-podo pesisir pantai. Bedone mek bedo. Bedo petae tok ae ngono ya.
2: Ya peta-peta.
0: Surabaya juga punya loh Pantai Kenjeran. Dah siap lagunya. Salamnya buat siapa ini?
2: Oke. Ya salam buat yang pesantren Pak Sugeng. Selamat malam. Terus juga ada Mang Ujang, Koko Aim juga.
0: Duh, keputus. Iya, Mas Ardi tadi keputus ya. Dicoba lagi teman-teman. Ada Pak Jono dari Gresik, lagunya Lembur Kuring Priangan. Salamnya buat Ami Wibowo Jakarta, Mbak Putri Tretes, ada Mama Eli Agustin Cesi Doarjo, Abi Roy, Mojokerto, Samsul di Tretes, Mbah Toibis Surabaya, Pak Wiyoto di Pandaan, dan Rini Setiawati yang ada di Bandung. Ardi sehat tak? Katanya Pak Jono. Alhamdulillah Mas Ardi sehat walafiat. Monggo, yang mau telepon juga di WhatsApp bisa dicoba kembali. Tadi Mas Ardi terputus, tapi lagunya udah disiapin. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya.
0: Syadu banget.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong ganteng benowo ya, apa kabar ya?
3: Kabar api-api Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Ya apa persiapan satu Muharram ki begadang tak gak engko?
3: Insyaallah mboten.
0: Jujur ngene lho, insyaallah mboten ngono. Wis gak begadang, pokoknya berdoa aja sebelum tidur istirahat nanti.
3: Nggih. Mari semua baik mau.
0: Ayo, alhamdulillah. Semoga di tahun baru satu Muharram, besok tahun baru Islam, kita semuanya diberikan sehat walafiat, lancar kuwabeh kabeh ini ya.
3: Amin.
0: Pripun iki lagune? Tak siapno lagunya apa?
3: Lagune apa enak ya?
0: Apa?
3: Sebujur bangkai, Pak.
0: Sebujur bangkai?
3: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya buat semuanya selesai, Pak. Terus semua nakap gue.
0: Terus tanpa terkecuali.
3: Ya. Nggak pulang hati-hati, Mbak Rani.
0: Sengge, matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

Salah satu lagu kecintaannya Rani waktu kecil ya, kalau lomba joget mesti nyanyi lagu ini. Dari Baria Ahmid, spesial buat Pak Sugeng yang ada di Denpasar dan seluruh sobat kota yang ada di Pulau Bali. Bedi Arjun, Bang Tejo, ada Abah Waisel dan semua teman-teman ya, mari bergoyang. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam dari warga Pakal, Mas Ripto Swasono. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, salamnya bahagia untuk semuanya tanpa terkecuali. Dari Medan juga ada Bobo. Mas Misbah dari Kota Probolinggo. Purbalingga. Purbalingga, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Misbah. Waalaikumsalam. Ada juga selamat malam Cameng Mustika dari Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Makasih callingannya. Ada juga Pardanis. Lagunya Sapu Tangan Merah tadi sudah terputar ya. Waalaikumsalam juga Bunda Fitri dari Sidoarjo, Rintit Maides dari Jawa Barat ikutan hadir, Senario Randy dari Kayen Kidul Kediri Utara. Randy Rentina, waalaikumsalam cantik. Terima kasih banyak selalu menemani Rani dari Medan, selamat bertugas. Lajar Purwodadi, apa kabar? Roma, terima kasih stikernya. Kemudian ada Mas Syamsul tadi di WhatsApp juga sudah saya baca ya, plek sama kata-katanya. Ada Cak Kason dari Cerme Gresik, salamnya buat Mbak Rani dan semua sobat kota. Dari Kedung Anyar Surabaya Cerah, waalaikumsalam. Hadir dari Mas Saat Budiono, salam buat semua fans Kota FM, selamat malam. Waalaikumsalam, mau ganteng, terima kasih Mas Saat Budiono. Dina Luciana dari Blitar Kota, selamat malam cantik menyapa, hadir juga malam hari ini. Kemudian ada Mas Hadi, Kaltim Banyu Langitnya tak puterin yang versi bahasa Indonesia ya, karena kalau Banyu Langit yang versi Jawa nanti di program Cakning, saya tak delokno sik ono gak yang versi bahasa Indonesia. Saya coba cekkan dulu. Ada siapa lagi kembali Rani menyapa Anda untuk bisa gabungan on air. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Mbak Rani.

0: Iya.
1: Iya, selamat malam, Dendang
0: Ini dengan
1: Surabaya, syahdu
0: ya ini dengan
1: banget.
0: ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang, Provinsi NTT.
1: Selamat malam, Bang Miller Kause yang ada di Salak, Kelurahan Oepura, Molava, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Apa kabar?
0: Iya, betul. Saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga yang ada di Kupang. Semoga Mbak Raninya tetap sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan tetap semangat. Tetap menjadi yang terbaik di antara keterpurukan hati.
1: Amin. Semoga Tuhan memberkati semua keluarga besar yang ada di Nusa Tenggara Timur ya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Bagaimana di sana, masih ada hujan yang turun atau sudah masuk musim kemarau ini, Bang?
0: Kalau di Kupang ini, di kota Kupang ini, saya kan di kota Kupang. Jadi ibu kotanya Provinsi NTT. Jadi sekarang yang ada di kota Kupang ini adalah suasananya kalau malam itu dingin sekali.
1: Dingin sekali, berarti sudah tidak ada hujan yang turun ya, Bang ya?
0: Ya, kemarin itu sempat turun hujan, tapi hari ini sudah tidak lagi itu.
1: Sudah tidak lagi. Jangan lupa banyak minum air putih supaya tidak ada dehidrasi saat beraktivitas.
0: Terima
1: Dan
0: kasih.
1: Semoga semua apa yang kita lakukan di bulan Juni ini bisa diberikan kelancaran oleh Tuhan ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Mau dengerin lagu apa ini?
0: Cita-cita teh. Kalau enggak salah ingat.
1: Yang mana?
0: Sakitku di sini kok. Atau lagu apa?
1: Sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku. Oke, lagunya
0: betul.
1: Sudah tak siapin. Salamnya buat siapa ini?
0: Mau titip salam buat sahabat saya yang ada di Wonosobo. Wonosobo.
1: Iya.
0: Ibu Wigati, kalau enggak salah ingat itu.
1: Ibu Wigati.
0: Ibu Wiga.
1: Ibu
0: ya,
1: Wiga.
0: Ibu ya, di Wonosobo. Selamat malam Ibu Wiga, salam sehat selalu. Semoga Ibu Wiga dan keluarga dalam keadaan sehat dan tetap menjadi yang terbaik selalu.
1: Amin.
0: Dan salam juga untuk semua sahabat yang lagi monitor, semoga sehat selalu juga dan salam santun dari kami sekeluarga di Kupang.
1: Luar biasa, terima kasih.
0: Ya, saya lihat di FB ini kan Mbak Rani lagi cuap-cuap ini.
1: Iya, betul.
0: Betul, saya kan pakai live streaming nih.
1: Baik,
0: terima kasih, salam untuk semua kru. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Salam sukses. Salam indah penuh santun, Miller Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang, Provinsi NTT. Shalom. Ya, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam, Bang Miller Kause. Biarkan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran setiap hari malam ini. Semoga malam hari ini bisa istirahat ya, syahdu ditemani Dendang Surabaya. Luar biasa. Ada Bang Miller Kause, berikutnya ada siapa lagi? Silahkan masuk kembali, Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
1: Syahdu banget. Alhamdulillah nambah lagi satu penelpon. Gimana kabar ya, Nopo? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Pol. Sekeluarga Mbak Rani.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana punya kabar Mbak Rani? Kok suwe gak tahu jual-jual mau nunggu udara ini.
1: Aku minggu siaran loh.
2: Kabar gimana sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Iya, sehat.
2: Tadi yang dari Bali, dari Denpasar, mana?
1: Dari Denpasar itu dari Renon tadi, Pak Sugeng.
2: Dari NTT.
1: Ini barusan yang barusan turun dari Nusa Tenggara Timur.
2: Dari Kupang.
1: Iya, betul.
2: Nek kula niki Pasar Kembang, kula niki Pasar Kupang.
1: Hei, podo, aku ya Kupang, tapi dukuh Kupang Timur.
2: ini dari Kupang Barat kula niki.
1: Lah iya, alhamdulillah.
2: Sik duku. Kula niki menganti bagian barat iki.
1: Lho sampean kan wis ngomong cerita to lek lebaran iku, mudikku waduh Mbak Rani ngono. Waduh. Nang duku Kupang, iya mengkano iku ya napa sih?
2: Tapi gak antete Kupang itu.
1: Tapi aja salah lho. Dadi kurir lek wis nang Surabaya ku rada mumet ngelu sirahe lek wis ngono ana Kupang ambek apa ku jenenge? Pakis, waduh, ono Pakis Tirtosari, Pakis Gunung, Kupang, Kupang Kerajaan, Kupang Praupan, Kupang Panjaan, Duku Kupang Timur kon.
2: Ono Doli kemarin.
1: Lah iyo, pokoknya sing berbau duku ambek apa Kupang iku Pakis wakeh nemen.
2: Mubeng to kono gak karo-karoan sak nemono geleki nek to kono.
1: Dudu ombo maning tapi amba.
2: Bore menjebar.
1: Meleper.
2: Meleper kok menjebar.
1: Meleper kok ya apa?
2: Iya, dene lumpur.
1: Aduh, aduh. Iki lho wong NTT ae yo melok dangdutan iki rek menemani malam satu Muharram mosok. Sing memperingati tahun baru Islam jam sakmene wis turu ngiler ya apa?
2: Aja sampe turu, nek turu gak ada berkat
1: lho. Ndutan men, gak iso, wis gak iso adu.
2: Oleh loro-loro iki.
1: Siap-siap engko jam 00.00 adu kan uragan rek kon iki ya apa?
2: Iya adu kesaktian lho. Mbok emosional sapa iki?
1: Sakti tagak sih an ngono lho, sampean telok engko. Kaya ini lek cak rembo, kaya ini kaya ngumbah keris sih kipisan kipong ini.
2: Barang kaya ngumbah keris, kaya itu kok keris ya gitu, ada kabe.
1: Ya gitu, ada kabe, sak lemari, tenan.
2: Ikan apun deh, gak urang.
1: Alhamdulillah sehat berarti lek guyune cemetis ngene iki.
2: Oh, ngene kok ngringet barani.
1: Lho ya. Mangkane tau kadang-kadang aku dhewe lho Mas yo stafe Kota FM iku lek pas lagi enggak siaran kan pasti monitor teman-teman kan gitu. Ngrungokno guyonane wong-wong yo aku kadang kemeklen guyu dhewe sampe kaku tengku kok.
2: Kadang-kadang guyu dhewe.
1: Lah iya wis ta lah ngene hiburan iku.
2: Kota iku kabeh sing ngeludah.
1: Apa meneng saiki sing gabungan iku duduk wong Surabaya tok lah iku mang yo teko Denpasar sing teko apa ku jenenge Nusa Tenggara. Lah sampean jenengan iku nopo? Facebook iku aku lek absen bayuh koyo nganu ngabsen sak Indonesia aku.
2: Iya temen sak Indonesia sama.
1: Nggih. Ono Medan, Palembang, Palangkaraya, terus ono sing teko Purbalingga sampe tak waca Probolinggo iku mang yo apa?
2: Ono sing teko menganti sing nyatoe.
1: Iki ono Mas Irul. Waalaikumsalam Mas Irul, gabungan iki saking Bangkalan.
2: Heeh. Aman ngebel Mas Irul enak secuek-cuek.
1: Iya, mengkano eh Mas Irul. Munggah Mas Irul.
2: Nek gak ngebel gak usah guyon Mas Irul. Mas ya gak tau apa kayak yang pentingnya cuek-cuek ngono.
1: Loh, wong Bang Miller kau saya ngerti sakitnya tuh di sini cita-cita tahare.
2: Iya temen sakit itu gue gerakan.
1: Nah iyo, lanjenengan apa iki tak siap no lagunya.
2: Deritaku deritamu.
1: Kon, iki tenan temenan wes deritamu deritaku.
2: Ini dia saya kayak deritaku deritamu.
1: Oke, lagunya udah tak siapin. Monggo salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya ada Pak Ugeng, ada Pak Bugedang, ada Bu Sopo Singgul Antiti, kemacau jenengi kemana.
1: Miller Kause.
2: Miler kau sih. Ada Mak Mujiatri. Ada Mas Aditya, ada Pak, ada Bunda Wulan, Mas Edo, Cak Rimbu, ada Cak Sur, Cik Aini, ada pokoknya kuwabe Mbak Rani, Mbak Rani tanpa terkecuali. Siar buat Mak Rani mudah-mudahan diperiksa sekeluarga.
1: Sekeluarga.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Boneng. Matur nuwun sudah gabungan absen juga. Langsung aja tak puter nose ya Ben. Enak iki ora ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di udara. Menemani Anda. Ada Imam Sejati dari Vida The Academy. Meskipun lagu ini dirilis November 2014. Percayalah lagune enak tenan rek. Kuayeng.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Dendang Surabaya, syahdu banget. Tahun Kota FM Surabaya.
4: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Anis sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
3: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.
1: Waktunya Rani absen lagi ya, menyapa Pak Matnai dari Bulak Banteng. Terima kasih, selamat bertugas non Rani. Nge, Pak Matnai. Ada juga yang Ning Rara hadir, waalaikumsalam. Malam ini menyapa Pak Wiyoto, Camat Prada. Ada Pak Po Gatot, Mama Eli Agustince, Mia Ramadhani, Umi Tretes, Bunda Mimi, Bunda Sutia, dan Bunda Sutira. Ada Mbak Diandra Tiwi, dan untuk Mbak Raninya, terima kasih. Bang Herman, Dendang Surabaya, waalaikumsalam. Lagunya Bang Haji, Yundi Ayun. Salamnya buat semuanya aja, fans Kota FM dari Bojonegoro. Terima kasih. Ada juga Om Tus. Selamat malam Om Tus, insya Allah berlanjut nge. Terima kasih, ini ada pendengar baru namanya Om Tus. Ada Ari Wibowo, kalau mau on air bagaimana kakak? Nge, ini dari Trawulan Mojokerto, selamat malam Mas Ari Wibowo. Ada juga Yoko dari Tegal. Kemudian juga ada siapa lagi yang ada di Facebook ya? Facebooknya rame, ada Tukiran dari Jogja Merapat, Medan. Ada Polpo NST, terima kasih Mbak Iva. Hadir aja ikutan acara Dendang Surabaya dari Mbak Iva. Terima kasih, waalaikumsalam. Kemudian dari Ferry Sutarjo, mengenang almarhumah penyanyi Caca featuring Abah Lala. Gak duet-duet orang duet yang apunten ge. Beda konsep ini nanti di Cak Ning, Mas Ferry Sutarjo. Yang berbahasa Jawa nyel. Hadirnya nanti di Dendang Su, apa di program Cak Ning. Ya, nanti di program Cak Ning. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
1: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemegang rekor cantik sendiri yang masuk. Loh, iya kok digandani ungket mangi kulo Joko kabeh kok sing gabung pripun?
2: Iya ta.
1: Iya, cowok kabeh.
2: Oh, berarti aku cantik sendiri.
1: Cantik dong. Sendiri. Oh, cinta okay. Iki.
2: Nyelem nek gak awake dhewe.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sudah makan malam?
1: Sampun tadi sebelum siaran. Sudah makan siang, makan apa? Malam. Ini tadi makan malamnya aku anu, apa ku jenenge beli iki, apa namanya? Iki lho. Ya Allah, apa sih jenenge? Sop, ya apa sih angel temen.
2: Sop, iya aku kesukaanku sop itu Mbak Rani.
1: Tadi sop kebetulan ono dadar jagunge, ya.
2: Mantap.
1: Karo
2: mantap.
1: Karo ayam goreng iki mang.
2: Waduh. Nikmat banget.
1: Alhamdulillah. Sangune satu Muharram ben melekan.
2: Tahun baru Islam Mbak Rani.
1: Nggih.
2: Mudah-mudahan sehat semuanya, lembaran baru menjadi yang terbaik dari sebelumnya.
1: Amin. Semoga.
2: Selamat ulang tahun juga. Untuk Radio Kota, walaupun sebentar lagi tanggal 20 ya Mbak Rani ya.
1: Betul, menjelang ulang tahun.
2: Mudah-mudahan usia yang 26 itu kalau orang masih muda. Tapi Radio Kota penyiar dewasa semuanya. Bisa menerima apa adanya penggemarnya yang begitu banyak. Yes. Seng nyeneng no, ya seng jengkel.
1: Semua karakter insya Allah.
2: Semuanya dirangkul sama
1: jadi penyari, jadi wadah betul. Ya. Karena apa? Tanpa pendengar yang Bhinneka Tunggal Ika, Radio Kota FM tidak akan bisa di usia 26 tahun tanpa support pendengar yang luar biasa. Iya.
2: Tapi walaupun begitu jadi penggemar ya cocok sak enak iki.
1: Ya anu apa yo?
2: Penggemar hatinya penyari.
1: Nggih. Jadi memang iya
2: semakin
1: jadi
2: kan semakin banyak rekene job-jobane. Sponsore malah banyak pol-polan atau pejok pokok.
1: Amin. Iya, jadi
2: tapi lagu itu Mbak Rani.
1: Lagunya apa ini?
2: Sepanjang Suramadu. sepanjang jembatan Suramadu ya.
1: Jembatan iya lali aku sabene apa yo?
2: Iya, pernah diputer Mbak Rani to.
1: Tak golekno iki lagu.
2: Iki lali Mbak Rani ndak isa muterno.
1: Aku lali judule soale su
2: sepanjang jembatan Suramadu.
1: Suramadu.
2: Ya pokok lihi sih. Sepanjang jembatan Suramadu.
1: Layo lali aku, saya tak golek ane maring ini.
2: Tanganku di pinggangmu. Wasit.
1: Oke, tak golek ane sih. Sepanjang ya, ya, aku lali ya, ya. Yohan. Salam-salam di sini.
2: Empat penyanyi paya apa ngono lho. Aku ditakok penyanyinya dari siapa, Gusti? Aku bisa nyuter soal barang.
1: Sepanjang jembatan Suramadu kulingkarkan tangan di pinggangmu ngono iku.
2: Iya.
1: Iya. Anu sing nyanyi Dea the Boss.
2: Iya iya.
1: Iya.
2: Ngono iku ya lali lho Mbak Rani. Ate ngomong.
1: Kok tak kandhane arek-arek. Dea the Boss yang nyanyi iki anu ono apa ku jenenge ini adalah ciptaannya teman-teman Aini Musik ya. Yeah, ini wes ketemu lagu nih.
2: Ya ngono iku anele Mbak Rani dadi gak iso nyebut no.
1: Ada artis ono limo sing nyanyi.
2: Itu aja nanti diputarkan ya Mbak Rani ya.
1: Iya, siap.
2: Salam untuk semuanya aja Mbak Rani. Untuk Mbak Rani sehat selalu, bahagia
1: amin.
2: Selalu. Jangan lupa happy selalu.
1: Amin, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih banyak wong cantik iki sing gabung iki cantik dhewe. Tapi sadurunge tak puter no sik ya rek. Ada Sebujur Bangkai dari Bang Haji Roma Irama ini spesial buat Cak Ma'ruf Amin sing hadir.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Lembur Kuring dari Maggie Z yang sudah direquest oleh Pak Jono Gresik ini mengantarkan kita ke menit terakhir, menit 50 lepas dari jam 8 malam. Itu tandanya Rani harus pamit undur diri Sobat Kota. Mohon maaf apabila ada beberapa lagu-lagu yang belum bisa terputar semuanya ya. Terima kasih banyak. Ada Cak Samsul, Miss Ika di Jalan Gresikan, Destiawan, Rini Setiawati, Mariana. Ada Ami Wibowo juga, Abi Roy, Mbak Toibi, kemudian juga ada Mama Eli Agustinca, Mas Ardi di Rungkut, Bang Herman, Bojonegoro, terima kasih hadirnya. Apabila ada beberapa lagu yang belum bisa terputar hari ini, Rani janji besok malam ya, masih bersama Rani di jam dan program yang sama. Monggo, bisa gabungan lebih awal agar bisa terputar semuanya. Rani pamit, jaga keselamatan, jaga diri, jaga lisan, dan jaga hati. Semoga di 1 Muharram 1448 Hijriah, tahun baru Islam besok, malam 1 Suro, kita bisa diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Salam sayang dari Rani.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: Mbak Uti kepingin ngurungokno lagu Langgam.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Popo, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai laku-laku campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan laku-laku daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program cak ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu koma suci Kota FM dangdutnya Surabaya. Sugeng talu dolor. Ye, hadir male hadir dir dir hadir. Caning campur sari koplo gending Kota FM. Yeki pas nggih waya talu malam tahun baru Islam, ya, masya Allah, telur-telur, esok biasa nih lelur, ya. Nih nangun itu anehnya tembang-tembang, ya, campur sari langgam gending, lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian, kan sakit request, ya. Tak tunggu ya telur, ditunggu tari neng tiasi kilo, ngantos mangke jam 11, semangat.

Wah, luar luar masih juga tampam dangdutnya Surabaya. Ya alhamdulillah ya, sakit pinarak male manten cak ning campur sari koplo kending kota FM. Ya iki, ya iki, ya iki, ya. Iki ngono nggo wadah ya. Wadah apa ning ri? Ya sebagai wadah silaturahim ngono lho ya. Iso ketemu karo dulur-dulur dari berbagai belahan dunia ya. Dari berbagai nusantara ngelompok. Tak ngelompok nang kene dadi sik tak kopiok ya. Kayak arisan ya dikopiok. Maksudnya dikopiok iku nek pas gabung ngono iku kan ya on air ngono ae sapa waya on air. Inggih, sakit on air lewat 0315611416 atau 0315676923. Atau sakit telepon on air WhatsApp nggih monggo 0817505888. Pinaronan Facebook nggih monggo. Aku tak jempol tok ya ning riyo. Aku tak nyimak tok ya lho. Ayo penak yo komen sisan ngono lho. Mas yo komen iki tidak panjang lebar ya kan. Singkat jelas padat merayap yo iso. Yo komen aku absen ae ning ri. Aku lagi di sini. Aku sedang apa ya? Lah kok malah takon sedang apa? Sing weruh Dik Dewi kok ya. Ya, aku tak nyimak. Aku pantau. Nah, terus aku hadir. Ya, ngono ya iso boleh ya. Nggih, wis pokoke duduk manis sing anteng ya dulur ya. Nggih, disambi donga ya to. Ini besok sudah masuk tahun baru Islam nggih. Tunggal ewe sengatus sekondoso walu hijriah ya, 1448 hijriah ngoten ya. Tadi memang go momen muhasabah diri ngono, refleksi ya, introspeksi gitu. Terus pokoknya berkegiatan keagamaan, terus pokoknya ngelompok no amalan-amalan sing ngewapi-api gitu ngono, dungo gitu, di pemikiran apa gitu, sekiranya dereng saka terwujud yo di bawah antarne jalur langit yo digiyetno gitu. Nyun karo Gusti Allah insyaallah diijabah nggih ngono lho ya. Ana biasane ngene kuwi akeh banget tradisi-tradisi nggih ning Indonesia itu kan kaya akan budaya to. Yo kaya akan tradisi seperti itu. Akeh banget nek dioncek yo akeh nggih coba engko tak insyaallah nggih mangke ta apa iki jenenge tradisi-tradisi opae sing ana ning daerah-daerah ning Indonesia ya sing berkaitan karo apa iki datangnya tahun baru Islam nggih ana to nek wong Jawa ngarani apa iki sasi suro nggih ana. Matur nuwun monggo badhe bergabung nggih. Kirim pesan WhatsApp nggih saged. Nah, kagem ingkang badhe telepon nggih yang ingin on air mohon diperhatikan nggih. Waspadalah. Apa sih yang ri? Oh, meden-meden. Ya gak medeni. Maksudnya itu waspada sinyal. Ngono lho. Durung rampung aku menjelaskannya. Iya kan? Sinyal itu berperan bagi aktif ya, berperan serta penting perannya ngono lho ya. Lah nek sinyal gak kuat dan tahan lama, ya toh. Moro-moro ilang suarane, karo suarane. Lah itu penak-penak wis. Assalamualaikum. Ngono. Tari. Halo Cak Ning, durung mari passworde wis tut lah kaya eman ngono lho ya. Ya diperhatikan posisinya ya. Nek iso ge ya apa iki rada menjobo ngono lho ya. Lah biasane ki telepone pancen enak dalu-dalu ngene karo rebahan ya glundang-glundung enak wong pancen awak kesel bar nyambut gawe ya. Jenenge nyambut gawe pasti kesel ya. Nggih, ya wis aja omong nang ring lagi iki sing dibayar. Nggih, mangke dilanjut maling nggih kula tenggo gabungan dipersiapkan. Salam-salam kagem sinten, lagune nopo? Biasane nek wis on air, lagune apa ya? Mbak Tari sing enak apa ya? Lah aku ditakoni ngene tak jawab, enak kabeh ya. Ben tambah bingung. Monggo ngamen sekawan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun Kota FM Surabaya.
5: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Ani Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
4: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Kaget ta? Masuk kena kaget ya, padahal kawitan yang sinawang ya, sampun katur akan matur sangat. Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur sari. Koplo gending. Kata SM.
2: Ya iki. Ya iki. Ya iki.
0: Malam suro kok ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jenengan mireng mboten sewanten niku wau. Cek tasan
1: niku. Nggih, kok rame.
0: Nggih. Hati lho Bunda. Jenengan bar nggih bareng nglangkai napa jenengan wau?
3: Coba diulangi.
0: Coba diulangi. Jenengan mireng nih. Coba nggih. Suarane opo iki? Nggih. Coba nggih.
1: Nggih.
0: Cak Ning. Pas jenengan Cak Ning wau lho. Cak Ning, nggih. Cak Ning.
1: Campur sari. Nggih. Koplo gending. Kota FM. Yo iki.
2: Yo iki.
0: Loh, udah. Lu kandang pendani kok. Ya udah ya.
1: Penampakan.
2: Sugeng dalu Bunda.
1: Sugeng dalu.
0: Iki podo-podo gak mitik lemah iki.
2: Tidak. Iya soalnya logo iki nek bangku ning
0: mitik karpet, mitik karpet.
1: Iku lho mboten nyedek nang aku lho tilungan ngene kasur.
0: Oh nggih. Oh nggih Bunda. Nggih. Iki panjenengan mboten mengkorok. Boten mengkorok jenengan.
1: Boten.
0: Oh boten nggih.
4: Soale sebangsa kadosipun. Ngluwam. Ngapunten nggih Bunda cantik.
0: Kuyon. Sinten ayo, sinten?
1: Mbak Naya.
0: Sinten?
4: Saya Naya Bunda. Satunya tadi yang
0: kenalan siji-siji sik iku ayo, kenalan maneh.
4: Perkenalkan Bunda, nama saya Naya Nika.
0: Iki manggone nang wit endi iki?
4: Saya dari pohon kaya.
0: Satunya.
1: Tumben kok malam-malam sudah ngelumpuk ini.
4: Iya, soalnya enggak pagi, Bu.
0: Niki
4: sinten
1: niki? Lah enten anu niki peringatan satu Muharram
0: jatuh niki
1: anu pumpeng anu niki
0: pumpeng napa
4: langge
1: pumpeng langge pumpeng lompo
0: langge
1: niki enten sinten mawon niki.
0: Nah niki yang kedua nggih oh. Terus niki wonten malih.
4: Selamat malam Bunda cantik.
1: Sinten niki? Sinten?
0: Lho.
1: Mbak Rani to.
0: Sana saya Mbak Sinten. Oh, coba Mbak nomor telu.
4: Sing nomor telu.
1: Nggih. Mbak Rani, Mbak
0: Rani. Nggih, nah niki sing nomor 3. Nggih. Jenengan mirengne santene, jenengan mirengne.
5: Sugeng dalu sugeng midhangetaken Cak Ning Bunda cantik matur sembah nuwun ingkang sanget saking kula.
0: Nah iki manggone nang wit randu nek iki.
1: Niki ra tuh kita hurkan iman. Menawi pareng sinten to menika?
0: Sinten Bunda?
5: Tepangaken nami kula Rani Larasati berseri-seri sepanjang hari mekar mewangi sepanjang hari antar kota dalam provinsi tiada yang menandingi.
0: Dan juga tanpa duri ya.
4: Bandeng presto bae.
1: Allah ya Allah ya Allah.
0: Nggih,
1: Bunda. Sampun sampun anu sampun sehat.
0: Nggih, amin. Nggih, Bunda. Bu Yati Randu Tejo.
1: Nggih,
0: Bunda.
1: Ya sih. Satu kok wingi kapan-kapan lan ini kok seneng aku ya Allah lumpuk ngene.
0: Nggih. Monggo, Bunda.
1: Nggih.
0: Ngersakaken tentang apa? Kula
1: mangke request sangen nggih mawon nggih.
0: Tangis kangen.
1: Nggih saking niken salindri.
0: Nggih. Salam kagem
1: ning Rani niku wau. Mbak Naya, Mbak Rohma, sing nomor 3 niki sinten wae Mbak niki? Sinten niku?
0: Mbak Rani
1: nggih bener nggih. Mbak Rani sehat-sehat nggih Mbak Rani.
0: Amin.
1: Astagfirullahaladzim. Nah, niki terus ada niki. Bunda selamat lebak. Terus kagum Pak kasihan. Kagum Mas Inako. Apa kosim. Terus kagum Mas Satrio Basuki. Terus kagum Sinten meniko. Bunda. Bunda. Mbak Ika Gersian, Bunda Kalista, sehatnya selalu.
0: Amin.
1: Kang Singkasan, kagem Niki Mas Toto. Ayo Mas Toto masuk, Mas Toto. Bunda selamat lo sampun, nge. Aku pas salaling kok. Nge, sampun. Ngaten mawon.
0: Nge, Bunda.
1: Kagem Neng Tari, Mbak Rani, Mbak Naya.
4: Nge, Bunda.
1: Sehat-sehat selalu.
4: Amin. Matur sembahnuwun.
1: Rezeki barokah. Atas kalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedua ya mawon. Oh iya kan, Mas Aji nggih ten griya.
4: Nggih.
1: Sehat-sehat selalu. Kok wong Mbak Naya Mas Aji ten pundi wae gak bejo wae.
4: Absen. Anu napa wonten kirab Muharram teng pundi ngoten lho wau niku.
1: Oh, nggih. Kula wasani nek kudu gak enak awak.
4: Mboten, insyaallah tim Kota FM tuwahes daya
0: niku. Amin. Amin.
1: Wa syukurillah. Nggih, nggih, nggih. Kula bae enten sing ngecerakan aku lak iso mrono tapi gak ngecer nyawane. Nggih, lha wong iki enten daftaran sekolah bareng niku lho. Sing ngecerakan niku. Nggih. Dia pun ngaten mawon kapan-kapan internet menawa kepedang tak mriku kepanggil Mbak Rani kali Mbak Naya tuh sama Ibu Ibu ketemu wong ayu-ayu ini ketemu
4: jadi malu saya Bunda
1: tak dewe tak siwer bisnis saya nggak pernah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi Mbak Rani Mbak Nam Mbak Rana Mbak Ii Mbak Ii Mbak Tari, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Layon cek ne yo nopo iki kerwo tok penyiar papat yo. Oh ya opo.
0: Eh iya ben.
5: Ning Tari ning Tari.
0: Dalem.
5: Tapi ngomong-ngomong no wit-witan mang yo.
0: Iya,
5: iku anjen iku ono ciri khas dhewe-dhewe.
0: Iya pancene.
5: Lah kapan ning wit randu iku?
0: Iya.
5: Ranting-ranting iku kan banyak. Dadi kudu cemlenting guyune.
0: Oh lah iya cocok to tak apa dekek kono kan cocok
5: ngono. Soale gak ngono, kenek rumbuk-rumbuke ranting randu. Gak krungu wong sing lewat ning isor.
0: Iya
5: bener. Dadi ini kok kudu renyah.
0: Iya.
3: Ngono.
5: Tapi lek ene wit jambu, wit ceres, iku seje guyune.
0: Guyune ya apa nek?
5: Ya rada-rada enteng titik kaya guyune ning Naya.
0: Oh.
5: Ya apa iku? Ya mbuh guyune ya.
0: Iki jambu.
5: Iki jambu.
0: Oh iya.
5: Jambu. Lah nek ning Tari biasane andok nang wit apa?
0: Aku anu ae, apa iki jenenge waru doyong ae.
5: Enak dek golek sing ono lagune kuwi ya. Nah sik, lek kapan ketemu ning Tari, nah mancek ning waru doyong guyune ya opo lek apa so.
0: Lho
5: anu rada ono jeglokane titik iku ya. Sebab kan doyong ning Naya. Masuk akal, masuk akal, masuk akal.
3: Sing wet keres mau sengali yo.
5: Iya, wet keres kok di ospek koyo anyar iku. Langsung ngono. Tapi ngomong-ngomong no satu Muharram, itu memang kan tahun baru Islam. Dalam Hijriah kita sudah ada di 1448 Hijriah. Nah, ini dalam kalender Islam, tapi dalam kalender Jawa itu masuknya malam satu suro. Tergantung pribadi masing-masing. Menawi doa-doanya baik, insya Allah juga diijabah dengan baik. Soalnya apa? Identik dengan keselamatan dan hal-hal baru. Istilah ini terlahir kembali. Ngono.
0: Nek awake dhewe ngelungsungi.
3: Lah iya, boleh kelekan nakin.
5: Lah iya. Nakin. Ayo rek ramekno cak ning rek ben penyiar gak anu iki tidak
3: pasti. Iki penyiar telu gak wani mole gini nane yo. Lah iya, kok ya padha, padha-padha keroken kabeh. Lah iya kok iso.
5: Tapi asli nih ya. Ayo ayo wong telu mule ayo.
3: Iya.
5: Cek ne ning Tari siaran dhewe.
0: Heeh. Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa karek.
6: Tapi Mas Win pisan tak jak mulih mari ngene sekuriti ne pisan. Ono wong-wong sing wis gabungan malih?
0: Nggih, sampun wis waya lagu nek
6: waya lagu.
0: Langsung mawon nggih, tangis kangen.
6: Sakni. Kate tak jak. Iki watuk sih.
0: Ayo, ayo ta.
6: Sakni. Ingang pursani.
3: Kopo gending. Kota FM,
6: yo iki, yo iki.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Christina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya. Dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih.

Kalau mau siji kota FM dangdutnya Surabaya matur sangat dulur nggih tasih setia tuh bergabung wonten sak ning campur sari koplo kene kota FM nggih yang lagi dalam perjalanan hati-hati di jalan nggih fokus nek ngantuk melipir minggir dhisik nggih mergo yo riskan ngono ya nek diterusne nggih nyeruput-nyeruput kopi sik nyunjuk sing anget-anget apa nyokot-nyokot gedang goreng apa jemblem ngono ya. Lah iya. Monggo badhe gabung, matur nuwun kasangan bergabung lewat WhatsApp. Matur nuwun Mbak Santika. Wahid Santika, masyaallah, cantiknya. Waalaikumsalam. Hadir, salam Mbak Putri Tretes, Mas Samsul Hadi, terus Umi Tretes, Pak Jano Tamrin, Bu Rena Siwalan Kerto. Makasih Mbak Tri. Sami-sami Mbak Santika. Oke, matur nuwun. Cak Nur Khalis Sugeng Dalu, Pak Di Jumadi, selamat tahun baru Islam. Malam Mbak Trinitya Sampursari, Cak Ning, ya iki lho, wayahe wayahe. Nggih Pak Di, dengaran Pak Di kok dereng sare Pak Di, dereng istirahat. Pak Di Ali Imran, matur nuwun. Terus apa mana iki? Oh, ini sudah ya. Cak Samsul Kutisari, Cak Samsul Kutisari. Cak Samsul Hadi Tretes, lah iya. Saya sekedar. Salam Pak Faisal Karang Tembok, Mbak Santika Wahid Santika, si cantik Laras Jetopo, terus ono Pak

0: Api Roy, Pak Ceno Tamrin. Nggih, matur nuwun Cak Samsul Hadi Tretes. Cak Ning. Cak Ning. Cak Ning, sudah masuk Cak Heru. Ya.
1: Cak Ning, Campursari.
0: Yo.
1: Kok Gending.
0: Yo.
1: Yo iki,
0: yo
1: iki.
0: Yo.
1: Yo iki.
0: Yo, yo.
1: Mbak Tari, pripun kabare?
0: Alhamdulillah saya. Mas Heru ya apa? Sehat?
1: Aduh, kurang membaik.
0: Apa kok?
1: Sakit
0: Waduh,
1: gigi.
0: apa sakit gigi? Lebih
1: Iya.
0: baik sakit hati daripada sakit gigi. Ngono? Apa dibalik?
1: Enggak, Mbak Tari. Aduh,
0: Iya.
1: senut-senut rasane.
0: Oh, ngono ta.
1: Niki wamun krungu
0: Tapi,
1: suarane Mbak Tari wis langsung wis tak tekap panggil nelpon Mbak Tari.
0: Yeah. Di betah-betah no iki berarti.
1: Nggih.
0: Walah, sak none rek. Mari mak mau apa?
1: Anu, napa nih? Payek.
0: Walah, iya. Ya praisek sing atas-atas ngono ya. Maksudnya sing sekirane membutuhkan tenaga ekstra. Iya, wis gak apa-apa, tak tukak nendang. Apa iki sehat maneh ya? Bisa pulih lagi. Tadi sok nyokot-nyokot maneh ya.
1: Banyak eman sih wakil Mbak
0: Oh,
1: Tari.
0: no. Ya sedikit kayak no kancane kono lo.
1: Dan ku tak paket no Mbak Rahma.
0: Alah-alah ngono ta. Nggih, monggo tembangin apa?
1: Tembangi Negara Angin.
0: Negara Angin, nggih. Salam.
1: Salame kagem Mbak Rahma. Mbak Rani. Mbak Tari.
0: Nggih.
1: Mbak Naya. Bang Ucok. Mas Aditya.
0: Iya.
1: Bunda Fatona, Bunda Farha. Mbak Ika, Mbak Ima.
0: Iya.
1: Sedoyo mawon buat fan kota tanpa terkecuali. Buat Mbak Tarinya
0: Nggih.
1: kurang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Semoga banyak rezeki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Heru saking kedamaian maturnya lagi sakit gigi ya. Lho iki ya Cak Ning insyaallah iso nggo tombo loro untu. Lha ngene iki kan kayak Cak Heru ini Mas ya lagi sakit gigi ya. Tapi tetap on air dengan semangatnya ya. Insyaallah itu nanti dengan on air bercakap-cakap ya. Iki mau kan karo tak sowok ya. Tak dongakno maksudnya ngono lho ya. Ya kan, sebagai sarana terapi juga. Insyaallah mari ngono nglak penak ya wis senut-senute wis ilang iku kok ya wis iso apa ngunyah sembarang kalir pokoknya. Iki matur nuwun sampun bergabung lewat Facebook nggih. Terima kasih lho jempol-jempolnya. Yen nek Cidam Berwati Tabanan Bali merapat Bu Guru Tarining Tias. Ya coba nanti ya saya carikan apa iki lagu Bali ya. Oke lanjut Opah Nur Zeldi Semarang hadir menyapa dulur-dulur Cak Ning ya. Bu Guru Tarining Tias Rahayu sehat bersama fans setia Kota FM Mbak Ratna Wilujeng serta Ning Dina Luciana Mbak Yu Mulyati dari Opah Nur Zeldi. Oke makasih ya Opah. Lanjut sekedap sampai iki si, Cak Budi Yudhistira Cak Ning yang diasuh Bu Guru Ning Tias. Sedati ingin menyapa keponakan tercinta Vera Kumala Oka ya. Oke terima kasih Cak Budi Yudhistira. Mbak Reni Rantina waalaikumsalam. Mbak tercantik hadir Medan ya. Iyo. Semangat bertugas Mbak. Iyo, salam sehat selalu. Amin. Cak Kasun nggih, Pak Kasun waalaikumsalam. Cermeng gresik hadir. Salam Mbak Tari. Sehat tetap semangat. Amin. Cak Ning.
2: Cak Ning, Campursari, Boblo Gending, Kota FM,
0: Yoiki,
2: Kiku,
0: Oh ya.
2: Sugeng Dalu Ning,
0: Cak Samsul Hadi,
2: Sugeng Pasuruan. Kulo aman nggih, wingi lali soalnya.
0: Oh nggih aman.
2: Aman nggih. Ini perasaanmu benang Rahma elingku.
0: Oh iya.
2: Pas delok anu orkesan.
0: Wala ngono, tak fokus
2: pas Maria. On air nyanyi selamat malam.
0: Iya.
2: Nggak bisa. On air.
0: Nggih.
2: Nggih.
0: Ya.
2: Kulo
0: lagune ku mau.
2: Tembang. Podang kuning. Oh, nggih, podang kuning.
0: Heeh, nggih.
2: Cek-cek cocokan.
0: Oke.
2: Salame kagem Mbak Santika Wahid nih.
0: Heeh.
2: Tak tanggleti tibae ndelok teko TikTok, teko radio.
0: Heeh, tak kon masuk Mbak, nek arep apa iki salam-salam.
2: Nek aku gak anu gak TikTok kan. Cuman mantor radio aku asliri.
0: Nggih, ndak apa-apa. Heeh.
2: Nggih, Pak Sidung Denpasar, Cak Aditya, kali Cak Heru nih, Bang.
0: Nggih, Cak Heru.
2: Terus konco kulawas Pak Dino Tamrin.
0: Heeh.
2: Apa to Yidi mboten pernah tepang. Tonggo dhewe beda kecamatan. Pak Wiyoto.
0: Nggih.
2: Terus menane Umi, yen ini Revan ya Kyuti niki mboten tawang.
0: Suwe gak muncul. Iya, suwe gak muncul.
2: Terus menane Umi.
0: Heeh.
2: Terus apa mana yang
0: sama mana?
2: Kagum ini kan mau Bu Yati Randi Tejo, Bu Aris, nyumpun kagum sedaya kemawon ngapunten.
0: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsulati Trates Brigjen Pasuruan sudah hadir. Nggih, monggo badhe telepon on air. Saya tak lanjut lagi ya, menten Facebook. Cak Ati Prayitno, waalaikumsalam. Manyar Sabrangan 2, yo hadir mana. Semoga Kota FM Surabaya semakin sukses. Salam dulur-dulur GBB, fans Kota FM. Ning Tari selamat beraktivitas. Matur nuwun Cak Ati Prayitno. Pak Rito Suwasono, waalaikumsalam. Bakal yo gabung malih. Salam bahagia setiap kanca-kanca Kota FM. Ning Tari seger waras, amin. Terus lanjut, Dik Permadani Nima Sudanenggar, Prigen Pasuruan. Salam Om Rizal Klabu, Om Aditya Pak Desugeng Bali, Om Gento Rembulan, Tante Rika Herlina. Yang ini iki pinter ya, salamnya ke ake-ake. Beli aja putu brengos, Cak Ning, tiang banyak sari merapat. Nah, terima kasih, Cak Inul Jaya Servis, Sugeng Talu, Mbak Tumim Virgo, warga Mabermedan hadir. Cak Feri Sutarjo, waalaikumsalam. Si Palan Kerta ya hadir menyapa iki. Menyapa semua fans Cak Ning, Inces Sonny Anderson, Kak Putri Widya, Cak Aditya, juga Tante Herlina Kenji bersama Pak Desukirman Lamongan. Oke, okay. Cak Feri Sutarjo ya. Bang Soca, Banjarnegara Jawa Tengah, hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepoknya aku selalu hadir, ngantes paripurane ngati coro, langsung gengwarso enggel, hijriah, begitu sepi narangan sehat waras lancar rezeki. Amin, Bang Soca. Oke, Pak Artono Tono, waalaikumsalam Jakarta Utara ya. Hadir, salam sehat kagem sedaya kemawon. Langsung mohon monggo, Negoro Angin.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor satu yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu.

0: Tetes kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Walu-walu kok masih di Kota FM Dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sanget dulur-dulur Cak Ning.
1: Campur sari koplo gending Kota FM.
0: Yes.
1: Iya iki ya.
0: Iya. Iya.
1: Sugeng ya menten.
0: Nggih, Om.
1: Pripun pawartosan?
0: Alhamdulillah pangestunipun sehat. Jenengan nggih sehat?
1: Amin ya rabbal alamin. Nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Ngoten nggih. Lumayan niki, minggu-minggu niki lumayan.
0: Alhamdulillah.
1: Dopinge nek mboten
0: nggih.
1: Doping dungo nek mboten seksama nggih lumayan nawae. Sing penting
0: nggih
1: dungo engkang sae.
0: Heeh. Ya kudune ngono.
1: Kagem sedaya dulur-dulur.
0: Nggih.
1: Salam adem ayem.
0: Mm-hmm.
1: Ugi tanpa binareng yang karayon.
0: Mm-hmm.
1: Utami ini pun jenengan ugi keluarga ini pun.
0: Amin. Matur nuwun Om.
1: Dinebih saking sedaya penggawe kang lolo.
0: Amin.
1: Dinaringan kerahmatan.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Kula nuwun sewu mboten kok sok keminter nggih Mbak Sari
0: nggih. Nggih, pripun?
1: Umpami jing Selasa Kliwon niku ngandhape tower jenengan pandemi sekolah kuning katae pitu ngetena sak pucuk entong mawon.
0: Oh ngaten.
1: Niku setuju jenengan.
0: Oh, waduh. Niku mangke digremeti tikus dan kawan-kawannya pripun?
1: Dipendem niku.
0: Lho langke. Langke, makanya malah dinggo genduren karo liyane. Nggih, pripun?
1: Paringi anu cakar sirah suwiwi. Kula anu resane ngopen iku mantep marem ngoten lho. Soale kan ngoten iku nggih panggah nuwun. Dia mungkin pinaringan karayon lang sukses selalu.
0: Amin.
1: Kota FM.
0: Nggih, matur nuwun. Yo
1: kru Kota FM. Niki rencang-rencang nek enten engkang tindak datang studio mampir tenggen kula niki mon mulai rame niki.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih. Pokoke surah pertama,
0: yeah.
1: Pertengahan surah,
0: mm-mm.
1: Akhir surah ini ku rame.
0: Rame, nge. Nge, Om.
1: Nge, anu ba, dodok-dodok mampir tenggen kula. Kula jak mereka sarang.
0: Oke.
1: Nge, makasih Mbak Tari, matur Mbah Nuwun wektalipun.
0: Sami-sami.
1: Sekaripun dari rencang-rencang.
0: Nggih, Om.
1: Sampun bareng.
0: Nggih, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Damin saking Nganjuk sampun hadir, nggih, matur nuwun. Lanjut sinten malih? Sik nggih. Ya. Sekedap. Oke, nggih. Wah, wonten ingkang ngersakaken lagu etnik Bali nggih. Wonten, tapi sing untuk yang ini yang di request Cik D tadi mohon maaf belum bisa terputar nggih. Nanti saya putarkan yang lagu etnik Bali yang lain nggih. Oke, ngaten nggih. Matur nuwun baru bergabung Mbak Ifaza, waalaikumsalam. Ikutan hadir saking Jawa Tengah sehat selalu. Amin. Mbak Ifa juga nggih. Bang Billy, pasti yang terakhir saya banyak. Oh ngono, sepertinya pun komentar terakhir. Loh, jongono toh bang. Arep nangdi toh bang ya. Terus nyimak saja jeng taringgi. Makasih ya Bang Billy. Sehat selalu, sukses selalu kagem jenengan. Mas Senario Randy Kayan Kidul Kediri Utara mampir. Monggo pinara. Lanjut, sinten malih siapa lagi? Ini sudah, iki wis. Nggih, iki lho ana Mbak Putri Widayanti, Tretes Prigen Pasuruan. Nggih ngapunten iki tembange nggih mboten saged kaputer nggih. Iya. Terus anu apa iki durasine dawa-wa-wa-wa. Nggih. Iya, iki lagu kesukaane Eyang Ari Pamungkas ngono jarene ya. Eyang Ari Pamungkas kados pundi partosipun? Kabare ya sowi gak muncul anteng-anteng ae. Salam Bunda Andrian Yunus, buka rutin. Buka rutin selamat donat Bu Hera Setro. Terus Bu Sanipa, Cak Ri Syamsuri, Pak Sugeng dan Pasar Lang, Bang Tejo. Nggih, makasih. Matur nuwun nggih, Mbak Putri Widayanti. Oke, lanjut Cak Nur kole sampun nggih. Mhm. Ki mau wes sinten ingkang dereng Cak Miskan Kebraun nggih. Salam Pak Gianto Rembo, Cak Samsul Hadi, Mbak Putri Dayanti, Cak Mat Samsuri, Pak Wiyoto, Cak Sermenganti, dan nggih Pak Ayi Munajat, terima kasih sudah hadir. Aha, sapa maneh? Mas Aditya Moyo, salam kagem Om Damin. Nggih lanjut, lanjut, lanjut. Mbak Dumayanti warga Stapet Langkat Sumut hadir. Bunda Ari Slamet, waalaikumsalam sugeng dalu lebak hadir. Salam sedaya pamidanget kemawon nggih. Oke, lanjut male. Iki Mas Aditya wis yo, salame beres ngono jarene. Bang Tejo New 2 dan Pasar Bali hadir bersama FKS. Cak Abul Pulung, waalaikumsalam sugeng dalu. Mengucapkan selamat tahun baru Islam. Nggih, Mbak Tumi Ridawati hadir Juanda Medan. Terus Bang Doni, selamat malam Nok Tari Cikampek gabung nggih. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Nggih, terima kasih ya. Lanjut Cak Bobo, Cak Ning dalem. Cak Wongga Prasetyo ya hadir. Cak Bobo dari Medan Sumut nggih. Terima kasih sudah hadir nggih. Langsung mohon monggo. Niki. Nah, lagu endek paling nggih. Monggo, main mulai.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Walu-walu koma si Ciko TFM dan Nuknya Surabaya. Mantan sangat dulu dengan sangat bergabung ya. Pamutan mohon maaf kalau ada-ada. Salah-salah kata lagu-lagu request yang terputar. Monggo, minjik sakit request malih ya. Hiburani sesuk maneng gitu. Cek-cek monok sing durung ke senggel. Yeah, iki sampun Mbak Vera kumala gestro. Nice pink sweaternya Mbak Tari Ayuning Tias. Yeah, syairnya cuek-cuek. Kalau cuek-cuek, cat-cat, cuek-cuek itu bisa diputar di program Pasar Kota. Kalau di Cak Ning, ngapunten, belum bisa. Ini bersama fans Kota Jawa Bali Medan. Oke. Dilanjut malih benjing telur, ya, pokoknya tetap jaga kesehatan lan pantau walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Kelateran Intias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

song Kayang.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Anis Sing paling mohai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya, iso streaming ngono Mbak?
4: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan Mbak.
3: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Rakoso yo nduk, wis 5 tahun. Ternyata bener yo, ujiane wong omah-omah kuwi gede tenan.
1: Nggih, Mas. Tapi aku bersyukur loh, Mas. Adewe bisa nglewati bareng-bareng.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, aja lali, like dan follow fanpage atau

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Ani Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jaya di udara, 26 tahun kota FM, radio kebanggaan kita.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.
1: Petani habis degendeng dicintai amat dibenci wanita.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.